0: peran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam keseluruhan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, mari kita menyadari setiap saat ketika kita membuat tanda itu, menyadari bahwa Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai kita. Bangun pagi, kita menandai diri dan hidup kita dengan tanda itu, dan kita mengakhiri setiap aktivitas kita di malam hari dengan membuat tanda itu untuk menyatakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa bersama. Aku percaya
1: setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh Roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang bimbang dan ragu, ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepada-Mu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mohon.
0: Selain mempersembahkan intensi dan niat hati kita masing-masing, kita berdoa bersama juga mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi sang saudara yang membutuhkan bantuan dari kita. Kita mohonkan istirahat kekal bagi jiwa-jiwa Bapak Francis Busani, Mama Agustina Simon, anak Alfredo Irene Dinope, Bapak Paulus Nope, Mama Marta Tefu, dan seluruh kumpul keluarga yang sudah meninggal. Bagi kakek Hendrikus Bau, Nenek Martina Dia, Nenek Suster Ignacia Lese SPS, Om Lucianus Mali, adik Tina, dan seluruh kumpul keluarga suku Serigatal dan Mone Walu yang sudah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi dua Bapak Aloysius Carmelus Asam, juga untuk arwah mama terkasih Cornelia Daun Lima, untuk nenek Seku, nenek Owa, nenek Salo, nenek Jawa, nenek Goa, nenek Sule, nenek Hai, nenek Bio, Papa Yosef Beku, Mama Teisya Sendu, Bapak Perus Bali, Mama Lucia Dao, Bapak Yosef Sule, Mama Rosa Rona Afia Dora, dan cucu Veronica Mareksa. Marilah kita mohon. Kita bersyukur bersama kepada Tuhan atas berkat yang diterima oleh keluarga-keluarga. Syukur kepada Tuhan Yesus dan Maria atas ulang tahun ke-34 seorang bapa. Puji syukur kepada Tuhan atas kelahiran seorang anak di tengah keluarga. Puji syukur atas rahmat kesembuhan dari sakit oleh seorang ibu dan juga seorang anak. Syukur atas berkat Tuhan dan mohon penyertaan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk semua penjasa dan menakut. Dan mohon istirahat yang kekal bagi semua leluhur yang sudah meninggal. Mohon berkat Tuhan untuk penempatan tugas seorang papa di asrama tentara Kuarino. Puji syukur atas berkat yang diterima seorang gadis dan seorang muda. Mohon berkat dan pembukaan Tuhan untuk mereka selanjutnya. Kita mengenangkan dan mendoakan juga para imam Tuhan yang merayakan ulang tahun tabisan mereka hari ini. Romo Aventius Jemantu, Romo Alex Kobesi, Romo Amandus Lubang, Romo Arianto Berkanis, Romo Emmanuel J. Mali, Romo Yohanes Paulus Briang, Romo Carlos Mario Posat, Romo Conradus Takene, Romo Leonardus Toda, Romo Finansius Yohanes Duta, dan Romo Yohanes Karatiba. Mana kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan perantara Kristus Putra dalam Kristus untuk menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putramu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.

saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu dengan pengantaran Kristus.

Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab bersama dengan Putramu dan Roh Kudus, Engkaulah satu Allah, satu Tuhan. Engkau satu bukannya karena berpribadi satu, melainkan karena berhakikat satu dalam Tritunggal. Kami percaya akan kemuliaanmu yang kau wahyukan kepada kami. Kami percaya bahwa Putramu dan Roh Kudus juga mulia seperti engkau dengan senantiasa, dengan tiada bedanya. Kami menyembah engkau dan kami percaya kepada Allah yang kekal dan benar, yang khusus dalam kepribadian, satu dalam hakikat, dan satu dalam keagungan. Engkau dipuji para malaikat dan malaikat agung, kerubim dan serafim, yang tak henti-hentinya berpadu suara memuliakan dikau sambil bernyanyi.

sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak mengharap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, tapi bersabda saja tubuh dan darah Kristus. Amin.

Kristus. Kristus.

dan mungkin kedepannya akan berkembang sekali orang-orang di Padang. Ini tuh apa kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari Unihalang, masyarakat Jongen harus menjadi sejarah dari sejarah.

kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Dikau Allah Tritunggal Kudus dalam kesan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, semua saudara yang kita kenangkan dan kita doakan dalam perayaan ini, segala aktivitas kita sepanjang hari ini dan pekan yang akan datang, perjalanan kita kembali ke rumah kita masing-masing, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat

0: Bapak, saudara-saudara, kasih perangai Kristi Kudus kita sudah selesai. Mari kita pergi dan memuliakan Tuhan dengan hidup kita.
1: Syukur kepada Allah.

0: Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa,
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Ya, pendengar kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Sekali lagi selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah untuk yang masih beribadah ataupun sudah selesai beribadah. Di saat ini beberapa menit ke depan kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani sambil di pukul 9. Dan kita akan lanjut dengan informasi-informasi terkini di jam 9 sampai jam 10 pagi.

Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita...
1: Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: kebijakan.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada. Unggahan ini disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dengan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebutkan Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Ya, pendengar, di saat ini informasi kami hadirkan untuk Anda. Informasinya hari ini 31 Mei itu diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Jadi menyatukan pemerintah, organisasi kesehatan, masyarakat sipil, kaum muda dari seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman penggunaan tembakau dan taktik yang digunakan oleh industri tembakau, serta untuk mempromosikan langkah-langkah efektif untuk mengakhiri kecanduan nikotin dan juga tembakau. Ya, jadi ya, dengan memanfaatkan momentum kampanye Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026 ini untuk menegaskan kembali komitmen dari WHO untuk mengungkapkan strategi industri tembakau dan juga nikotin yang terus berkembang, serta untuk memajukan kebijakan melindungi kaum muda dan juga masyarakat dari kecanduan. Ya, jadi kampanye untuk tahun 2026 ini punya tujuan untuk mendorong tindakan kebijakan-kebijakan yang lebih kuat lagi, ya, memberdayakan kaum muda dan juga masyarakat umum, ya, untuk bisa menyediakan pengetahuan, untuk bisa mengenali, menolak pengaruh industri, dan memastikan akses terhadap dukungan penghentian merokok berbasis bukti. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari WHO International.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, masih tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati 31 Mei hari ini. Dan ini dari kemenkes.go.id menginformasikan tentang peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini untuk secara global ya, secara global untuk meningkatkan kesadaran ya secara global tentang manipulasi dan taktik industri tembakau dalam meningkatkan penggunaan tembakau dan produk tembakau oleh anak dan remaja. Nah, kalau secara nasional, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manipulasi dan taktik industri tembakau dalam meningkatkan penggunaan tembakau, produk tembakau oleh anak dan remaja. Dan ingin juga mengkampanyekan, mengedukasi juga kepada masyarakat tentang dampak buruk ya, dampak buruk ya ketika konsumsi produk tembakau oleh anak dan remaja. Dan ingin meningkatkan peran serta dari masyarakat juga berkaitan dengan pengendalian konsumsi tembakau oleh anak dan remaja. Kalau tema secara nasional ya, tema secara nasional itu yang diangkat adalah lindungi anak dari campur tangan industri produk tembakau. Ya, dan pesan kunci yang ingin disampaikan adalah lindungi anak dan remaja dari penjualan produk tembakau. Ya, remaja generasi emas keren tanpa tembakau, dan stop iklan, promo, sponsor produk tembakau di seluruh platform media.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga

Iya, pendengar, masih tentang peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026. Informasinya ini dari kompas.com. Sejarahnya itu di tahun 1987, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyoroti bahaya epidemi tembakau yang bertujuan mengedukasi masyarakat mengenal dampak mematikan dari konsumsi tembakau dan menuntut langkah konkret dari berbagai pihak untuk mengurangi rokok di seluruh dunia. Tahun 1988, PBB secara resmi menetapkan tanggal 31 Mei sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, untuk tema tahun 2026 ya, itu ada Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction, atau mengungkap daya tariknya melawan kecanduan nikotin dan tembakau. Jadi di Indonesia ya, pemasaran rokok elektrik mengalami evolusi strategi yang luar biasa. Produk nikotin tidak lagi dipasarkan hanya sebagai rokok, tapi sebagai identitas sosial, simbol gaya hidup, dan bahkan representasi kebebasan personal. Rokok elektrik ya menerapkan strategi behavioral marketing dengan memanfaatkan psikologi visual secara agresif, dan ada warna yang digunakan yang menarik, desain yang merupai permen, aroma buah, karakter kartun, hingga kemasan yang menyerupai produk kosmetik. Banyak orang ya berpandangan bahwa kebebasan merokok merupakan bagian dari hak asasi, tapi kesehatan merupakan bagian dari hak yang derajatnya paling tinggi. Jadi ya ini sangat menarik ya, ada kutipan gitu ya, atau pun yang ditulis dalam Kompas ini ya, dikatakan bahwa wahai perokok yang budiman ya, please untuk tidak merokok sehari saja pada tanggal 31 Mei karena dunia sedang merayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Days.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pendengar, this is gonna be the last info tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026. Informasi ini dari prohealth.id. Sebanyak 15 juta remaja usia 13 sampai 15 tahun di seluruh dunia itu sudah menggunakan rokok elektrik. Di negara-negara dengan data yang tersedia, rata-rata remaja 9 kali lebih mungkin ya menggunakan rokok elektrik dibandingkan orang dewasa. Lalu ada 40 juta remaja usia 13-15 tahun di seluruh dunia menggunakan tembakau. Secara global, 25 negara telah mengadopsi dan menerapkan standar kebijakan pengemasan dan 4 negara lain sedang dalam tahap implementasi. Di antara negara-negara G20, Arab Saudi, Australia, Inggris, Kanada, Prancis, dan Turki telah diberlakukan kebijakan ini. Di kawasan ASEAN, Laos, Myanmar, Singapura, dan Thailand juga telah mengadopsi standar pengemasan dan berada di berbagai tahapan pelaksana. Hal ini menunjukkan langkah ini layak dan efektif dalam konteks regional. Industri tembakau terus mendatang standar kemasan dengan klaim yang tidak berdasar ya, seperti misalnya memicu pedagang ilegal, merugikan pelaku usaha kecil dan lain sebagainya. Dan data langsung dari negara-negara yang telah menerapkan ya, terutama Australia yang mempelopori di tahun 2012 menunjukkan penurunan angka merokok, peningkatan upaya berhenti merokok dan hasil kesehatan masyarakat yang membaik. Secara hukum, Indonesia berada di posisi yang kuat untuk melangkah lebih jauh ya, karena ada peraturan pemerintah yang memberikan dasar hukum yang kokoh untuk mengadopsi standar kemasan. Dan saat ini diperlukan peraturan teknis terkait dengan pelaksanaannya agar bisa diberlakukan. Dan dikatakan bahwa perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. Paranitaran ya, menyatakan bahwa sekaranglah saatnya, begitu ya. Standar pengemasan adalah upaya yang telah terbukti mampu menangkal kemampuan industri tembakau memasarkan produk berbahaya menjadi seolah-olah aman atau menarik. Ya, this is be the last info ya untuk informasi yang dihadirkan tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Budi, kok usap rokok lagi?
5: Kenapa, Tono?
4: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok ya. Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Hei, yuk.
4: Kok itu sendiri sudah. Berapa

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Hey, you okay?
1: Iya, pendengar, selamat siang. Dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Siang, kami hadirkan untuk Anda ini informasi ya. Dan informasi ini spesial tentang Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era jatuh pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri, peringatan ini ditetapkan sebagai hari libur nasional tanpa adanya cuti bersama. Dan puncak peringatan nasional dipusatkan di Candi Borobudur Magelang yang diisi dengan kegiatan sakral dan festival pelepasan lampion Waisak. Selain itu, ada sejumlah daerah juga turut memeriahkan ya, seperti perayaan publik Illumination of Jakarta, Glow of Peace yang menghiasi kawasan Bundaran HI di Jakarta Pusat. Secara nasional, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan tema Waisak untuk tahun ini yaitu Dharma sebagai sumber moral dan kebijakan dengan subtema Cinta Kasih Bersumber Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar, Menteri Agama Nasruddin Umar mengajak umat Buddha menjadikan peringatan Hari Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era sebagai momentum memperkuat komitmen menebarkan kesejahteraan, mempererat persaudaraan, dan menjaga perdamaian dunia. Tema Waisak 2026 mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Menurut Menteri Agama, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Dharma bukan sekedar ajaran, melainkan pelita kehidupan yang membimbing manusia untuk tetap teguh dalam nilai-nilai kebenaran, moralitas, kebijaksanaan di tengah dinamika zaman, termasuk menjaga perdamaian dunia. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari kemenak.go.id.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar masih tentang hari perayaan Trisuci Waisak ya. Kementerian Agama berharap perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era atau tahun 2026 Masehi yang dipusatkan di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah menjadi ruang spiritualitas sekaligus pesan perdamaian bagi dunia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenak Supriyadi mengatakan Waisak tidak hanya memiliki nilai keagamaan bagi umat Buddha tapi juga membawa dampak sosial dan semangat toleransi antar umat beragama. Selain nilai religius, Waisak juga memberikan dampak positif sosial yang signifikan dan menjadi momentum penyebaran pesan damai ke seluruh dunia. Perayaan Puncak Waisak digelar di Candi Borobudur pada hari ini 31 Mei 2026. Diperkirakan dihadiri puluhan ribu umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia. Dan perayaan Waisak di Indonesia punya kekhasan tersendiri, telah menjadi agenda penting yang terus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Tahun ini rangkaian Waisak juga menghadirkan sejumlah agenda khusus, termasuk program Lentera Perdamaian yang menjadi simbol harapan persatuan dan kedamaian. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari jawapos.com.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Iya, pendengar Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era atau tahun 2026 Masehi. Sekali lagi dari situs resmi Kementerian Agama ya, tadi sempat diinformasikan bahwa tema itu Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia. Dan peringatan Hari Waisak ini diharapkan menjadi ruang spiritualitas dan perdamaian umat Buddha. Dan tema ini juga tidak hanya menjadi landasan spiritual, tapi juga cerminan dalam praktik kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harmoni. Ya, jadi sekali lagi Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Waisak merupakan momentum strategis untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dan menurutnya pesan Dharma yang diusung dalam perayaan Waisak ini relevan sekali dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadaban. Ya, Candi Borobudur menjadi lokasi puncak perayaan Waisak pada hari ini 31 Mei 2026. Selain itu, puncak peringatan Waisak juga dilaksanakan melalui puja bakti ya pada 31 Mei 2026 di Vihara Sitia, sekolah dan atau Candi Budaya di seluruh Indonesia. Ya, ini informasinya dari detik.com. Dan pendengar, untuk tugas Linda menemani Anda nanti tuntas di jam 11. Di jam 11 nanti ada rekan Fongki yang akan menemani hingga siang hingga sore hari Anda. Dan informasi awal ya, nanti di jam 11 itu seperti biasa ada program spesial untuk adik-adik, untuk anak-anak. Ada idola ya, idola anak. Temanya itu tentang Bhinneka Tunggal Ika, kuat karena berbeda. Ya, akan dihadirkan untuk Anda di jam 11.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawali.

0: Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Baik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Program yang paling ceria setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
2: Halo, balik lagi bareng kita di
3: Idola Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
4: Kami mau mengucapkan selamat Hari Raya Waisak untuk sahabat yang merayakan. Semoga di momen yang penuh makna ini kita semua selalu diberikan kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, dan hati yang penuh cinta dan kasih.
2: Kemana nih besung semua pun kabar? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat eh.
3: Yaps, ini hari pastinya ketong akan sangat seru-seru sekali. Karena ketong tiga bakal temani sahabat selama 1 jam ke depan. Dan tentu saja sudah ada banyak cerita, lagu hits, dan bincang-bincang yang sangat menarik.
4: Nah, betul sekali. Tenang sahabat idola. Bejamin teman-teman sudah akan bosan. Karena hari ini kotong akan bahas kotong tema yang sangat-sangat menarik.
2: Aren tau kok ini hari kita mau bahas apa?
3: Nah pasti semua sepenasaran toh.
4: Jadi karena besok itu tanggal 1, maka kotong akan memperingatinya sebagai hari Pancasila loh.
3: Karena itu kotong ambil tema
5: Bhinneka Tunggal Ika, kuat karena berbeda.
4: Nah, buat teman-teman yang pengen mau kirim salam atau semangat, bisa langsung di nomor WhatsApp 0811-3820-9440.
2: Tapi ada yang masih ingat ataupun nama kok, atau selupa?
4: Langsung saja, tanpa basa-basi, ada Beta Mercy di sini, didampingi dengan 2 orang sahabat cantik di sini.
3: Beta Kesha, gadis imut lucu cantik.
2: Dan sepasti ada Beta Gladi, si ibu peri. Ketemu bertiga akan temani sahabat idola semua. Jadi, besok tetap stay tune ya.
3: Oke.
2: Di 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
4: Nah teman-teman, ketong sudah buka ketong acara dengan penuh semangat teman-teman. Kira-kira setelah ini ada apa eh?
2: Dan ini baru awal acara. Masih banyak segmen seru yang akan kita lewati.
3: Kayak ada yang kurang begitu ah?
4: Iya sih.
3: Apa eh?
2: Apa ya?
3: Jadi Gladi akan membawakan ketong cerita yang sangat seru dan menarik loh.
2: Oke. Cerita yang saya akan bacakan berjudul Kisah Pelangi di Taman Bunga. Di sebuah taman yang indah, hiduplah 3 ekor sahabat bersayap, yaitu Poni si kumbang hitam, Lulu si kupu-kupu kuning, dan Rara si capung merah. Mereka adalah sekawan yang ceria. Sampai suatu hari, kesombongan mulai muncul di hati mereka. "Lihat sayapku," kata Lulu si kupu-kupu sambil mengepakkan sayapnya yang sangat anggun. "Warna kuningku secerah matahari pagi. Taman ini menjadi lebih indah hanya karena kehadiranku." Rara si capung tidak mau kalah. "Ah, warna kuningmu terlalu silau, Lulu. Lihat sayap merahku yang transparan. Saat aku terbang cepat, aku terlihat seperti kilat api yang gagah. Akulah yang paling hebat di sini. Sementara itu, poni si kumbang terdiam, sayapnya hitam, pekat, tebal, dan tidak mempunyai warna-warni yang mencolok. Ia merasa sedih dan memilih untuk terbang jauh ke sudut taman. Sore harinya, awan hitam menggantung dan hujan lebat pun turun. Ketiga sahabat itu segera berlindung ke bawah selembar daun talas yang sangat besar. Di bawah sana, suasana menjadi sunyi karena ego mereka yang terluka. Setelah hujan reda, matahari tiba-tiba bersinar. Tampaklah sebuah pemandangan menakjubkan di langit. Sebuah pelangi yang amat besar melengkung indah dengan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Wah, indah sekali. Gumam Lulu, Rara, dan Boni bersamaan. Terpaku menatap langit, kakek kodok yang bijaksana yang kebetulan sedang melompat dekat mereka tersenyum, lalu berkata, "Anak-anak, tahukah kalian mengapa pelangi itu sangat indah dipandang?" Lulu dan Rara menggeleng kepala. "Pelangi itu dikagumi karena ia tidak egois," jelas kakek kodok lembut. "Bayangkan, jika pelangi itu hanya berwarna merah saja atau kuning saja, ia tidak akan semenakjubkan itu. Ia menjadi kuat dan memukau justru karena warna-warnanya yang berbeda, mau berdiri berdampingan secara harmonis." Mendengar nasihat kakek kodok, Lulu dan Rara langsung tertunduk malu. Mereka menoleh kepada Boni, si kumbang hitam. "Maafkan kami, Boni," ucap Lulu tulus. "Warna hitam sayapmu justru membuat warna kuning dan merah kami terlihat lebih menyala saat kita terbang bersama." "Benar, Boni, dan kekuatan sayap hitammu selalu melindungi kami dari angin kencang," tambah Rara. Boni pun tersenyum lebar dan memeluk kedua sahabatnya. Sejak hari itu, tidak ada lagi perselisihan di taman bunga. Mereka sadar bahwa taman mereka menjadi surga yang indah bukan karena mereka seragam, melainkan karena perbedaan mereka yang saling melengkapi.
3: Oh my God. Jadi Gladi pun cerita tuh sangat menghayati sampai kenal di bepu hati nih, Adi.
4: Nah, Kotong juga belajar dari cerita tadi, karakter kita itu harus menghargai perbedaan orang lain. Sama seperti pelangi tadi. Kalau pelangi cuma punya satu warna, sonde tentu toh pelangi sebagus itu. Nah, begitu.
3: Jadi Ketong tuh harus betul-betul menghargai semua perbedaan, bukan sombong dengan ketompung kelebihan sendiri.
4: Iya, kalau kita hanya anggap ego sendiri, sonde mungkin Ketong sonde tidak mungkin toh Ketong akan kuat.
3: Oke. Dari Gladi pun cerita seseru itu dan sesebagus itu, apalagi ketompung pembahasan. Nah, jadi Ketong tuh bakal lanjut bincang-bincang seru, tapi Ketong bakal dengar lagu asyik dulu ya. Musik.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Ceria setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Balik lagi bareng Ketong,
2: Beta Mercy,
3: Beta Gladi,
1: dan Beta Kesia di Idola Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
3: Ada masih ingat kok ketemu tema ini hari?
1: Beta masih ingat teh. Jadi ketemu tema hari ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kuat karena berbeda. Nah, sahabat Idola Anak, kira-kira kalian tahu kok arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Gladi dan Kesia tahu kok sonde arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini?
3: Tahu weh, Bhinneka Tunggal itu Ika tuh kan artinya berbeda-beda tapi tetap satu.
4: Dan kalau menurut Beta, perbedaan itu bukan untuk saling menjatuhkan tapi untuk saling melengkapi.
1: Nah, betul sekali, karena setiap orang itu punya cara pikir yang berbeda, kebiasaan dan latar belakang yang berbeda. Tapi itu yang bikin ketempuh hidup yang bikin lebih bagus lagi dan lebih kuat kita sebagai bangsa Indonesia.
4: Betul-betul, bisa tujuh.
3: Kalau ketong lihat dari kehidupan sehari-hari misalnya di rumah, di sekolah, atau di lingkungan, pasti ketong semua ketemu orang-orang yang berbeda-beda sifat dan kebiasaan.
4: Betul sekali. Misalnya ketong belajar dari cara teman berpikir, cara mereka menyelesaikan masalah, atau cara mereka menyikapi suatu keadaan. Begitu toh?
3: Iya sih, begitu.
1: Iya, ketong belajar untuk saling menghargai, bukan menilai mereka dari apa yang mereka perbuat, bukan dari sisi luarnya saja, tapi ketong belajar untuk saling menguatkan meskipun ada banyak perbedaan.
3: Karena kalau ketong paksa semua harus sama, justru akan timbul masalah. Padahal kan Tuan Su bikin ketong nih berbeda-beda supaya saling melengkapi satu sama lain.
4: Beta setuju, kadang justru teman-teman yang paling berbeda itu yang paling buat ketong tahu banyak hal yang baru.
1: Iya, betul sekali. Jadi itu semua bisa jadi pelajaran hidup yang sangat berharga buat untuk ketong semua. Asal ketong mau terbuka dan sonde kaku untuk menghargai pendapat sesama.
3: Nah, sahabat Idola Anak di rumah, kalau ketong renungkan lagi, perbedaan itu sebenarnya bukan masalah, tetapi kesempatan untuk ketong bisa belajar lebih banyak hal.
4: Jadi kalau punya teman yang berbeda-beda di sekolah, di rumah, di les, itu jangan besong jauhi. Oh, besong berteman sadan dong, pasti besong punya banyak wawasan yang bagus.
1: Betul sekali.
3: Jadi intinya Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma tulisan di buku atau simbol negara, tapi harus hidup dalam katapus sikap sehari-hari.
4: Betul, dan itu dimulai dari hal kecil, saling sapa, sona ada buli-buli, saling menghargai perbedaan pendapat. Omong-omong soal Bhinneka Tunggal Ika, besong punya ke sona teman-teman yang beda agama, beda suku?
3: Pasti punya dong, Beta punya banyak teman yang asalnya tuh dari banyak daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Sabu, Rote, Sumba, dan masih sangat banyak tentunya.
1: Sama halnya dengan Beta, Beta juga punya banyak teman di sekolah. Itu datang dari berbagai perbedaan, dari ciri-ciri karakteristik, dan dari asal atau daerah dan agama. Tapi ketong saling mendukung, meskipun ada yang dianggap lebih pintar atau yang lebih baik, tapi ketong sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu belajar.
4: Wih, pun seru weh dari cerita ketong nih. Ketong bisa lihat kalau perbedaan tuh bukan penghalang untuk ketong berteman, malah bisa jadi yang membuat persahabatan semakin kuat.
1: Nah, betul sekali. Karena dari perbedaan itu, ketong bisa saling belajar untuk saling menghargai, saling hidup untuk rukun, sama seperti di dalam Bhinneka Tunggal Ika.
3: Nah, teman-teman, sekarang Beta mau bacakan satu obrolan inspiratif tentang benih persatuan yang tumbuh dari perbedaan. Semoga dari ini cerita katong semua bisa belajar kalau berbeda-beda katong tetap satu dalam persaudaraan. Pada tahun 1945, di sebuah ruangan sederhana Jakarta, suasana berasa berat, namun penuh harapan. Di dalam sana berkumpul puluhan tokoh terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. Ada yang datang dari ujung barat Sumatera, ada yang menempuh perjalanan jauh dari tanah Papua, ada wakil dari Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan tempat lainnya. Mereka berkumpul dengan satu tujuan besar, merancang masa depan Indonesia yang sebentar lagi akan bebas dari penjajahan. Tetapi ada satu hal besar yang menjadi tantangan. Mereka semua berbeda. Bahasa mereka berbeda, adat istiadat mereka berbeda, kepercayaan dan pandangan hidup mereka pun berbeda-beda. Selama berhari-hari diskusi berjalan alot, suara-suara berbeda saling terdengar. Ada yang mengusulkan dasar negara berlandaskan adat, ada yang mengutamakan nilai agama, ada pula yang berpikir tentang kesejahteraan rakyat. Kadang yang khawatir, bagaimana negara ini bisa berdiri kalau kita tidak sama dalam segala hal? Hingga tibalah satu hari, 1 Juni 1945, seorang pria berambut gondrong, berkarisma besar, berdiri di hadapan mereka. Itulah Insinyur Soekarno. Dengan suara lantang dan mata yang berapi-api, beliau mulai berbicara. Beliau tidak menyarankan agar semua orang mengubah identitasnya. Beliau tidak meminta satu kelompok menundukkan kelompok lain. Beliau berkata tegas, "Teman-teman sekalian, kita ini berbeda, itu kenyataannya. Kita adalah bangsa yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam kepercayaan. Tetapi, jangan pernah menganggap perbedaan itu sebagai tembok pemisah. Anggaplah ini sebagai bahan baku kekuatan kita." Ruangan menjadi hening, semua menyimak. "Lihatlah bambu yang rimbun," lanjut Bung Karno sambil menunjuk keluar jendela. "Kalau hanya sebatang bambu saja, ia mudah patah ditiup angin. Tetapi kalau diikat menjadi satu kumpulan yang beragam ukuran dan kekuatannya, ia akan menjadi tiang yang kokoh, sulit dirobohkan badai. Begitulah Indonesia." Lalu beliau menyampaikan 5 prinsip yang menyatukan semuanya, yang beliau beri nama Pancasila. Dasar pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Agar kita sadar, di atas segala perbedaan, kita adalah sesama makhluk Tuhan yang wajib saling menghormati. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Agar kita tidak saling menindas, karena nilai kemanusiaan itu sama derajatnya pada setiap orang. Ketiga, persatuan Indonesia. Agar kita sadar, walau lahir beda tempat, kita semua saudara sebangsa dan setanah air. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kalau ada beda pendapat, menyelesaikan dengan bicara dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Kemiskinan, jauh atau dekat, semuanya sama hak. Selesai sesudah pidato itu, ruangan yang tadinya penuh perdebatan kini bergema. Tepuk tangan yang panjang, semua orang tersenyum lega. Mereka sadar, sekarang Pancasila bukan dibuat untuk menghapus perbedaan, tetapi untuk merangkai perbedaan itu menjadi satu keindahan. Sejak hari itu, benih persatuan ditanam berkat gagasan pada tanggal 1 Juni itu. Indonesia tetap berdiri tegak sampai hari ini. 5. Keadilan sosial, agar kemajuan dan kebahagiaan bisa dirasakan oleh semua orang.
4: Wah, berarti terlalu keren, no, para pejuang. Mereka semua rela berkorban hanya untuk mempersatukan Ketong semua. Ketong akan masuk di kuis interaktif. Jadi, teman-teman tetap stay ya, karena setelah ini akan hadir lagu spesial yang siap menemani waktu kalian. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ketong 3E.
5: Karena durian enak.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Kembali lagi dengan Kotong 3 di sini untuk sahabat Idola Anak di rumah. Masih seputaran tentang Bhinneka Tunggal Ika. Menurut kalian berdua sejauh mana kalian dua sudah saling menghargai sesama kalian?
2: Jauh.
3: Beta sih sudah bisa menerima bepun teman biarpun dia pun warna kulit berbeda dan beta dia pun rambut, dia pun suku, dia pun agama, besok bisa menerima dong.
1: Ada yang bisa cerita sedikit saya tentang pengalaman yang sangat-sangat menarik ketika besok membangun hubungan dengan bersama teman tuh, ada kesan-kesan apa sih dari seperti, ya apa yang bisa kita belajar dari perbedaan?
3: Ladi mau cerita?
2: Boleh.
3: Oke.
2: Okay. Jadi kan kayak bukan sekolah swasta. Nah, tapi sebenarnya situ bukan agamanya semua sama, tapi ada perempuan tuh dia minoritas di situ. Jadi kayak katon bisa belajar banyak hal. Dia kan dari Bali, jadi Hindu. Jadi kayak katon bisa belajar tentang budaya-budaya Bali. Terus beb pernah nonton apa sih namanya? Pokoknya cerita dong, dia cerita kasih katon tentang yang kayak pameran ogo-ogo yang besar-besar itu, ternyata tuh sangat sebagus itu. Dan jujur be lihat agak ngeri karena besar.
1: Iya, takut kan apalagi suara tuh dia besar.
2: Asli jujur ngeri banget sih.
3: Oke, kalau kamu mau cerita kesan deh.
2: Kayaknya Kak banyak deh.
1: Sebenarnya banyak sih. Tapi salah satu contoh yang ketong bisa ambil, ketong setiap hari Minggu kalau ketong umat Kristen berdoa, sendiri ada yang ganggu kan?
3: Masih betul.
1: Banyak yang kalau misalnya apa ya? Pokoknya begitulah.
3: Begitulah.
2: Jadi kayak apa ya? Kayak dong menghargai kata yeah,
1: beda gitu.
2: Oke. Kata Pak, okay. Bapak.
3: Betul.
2: Besom pernah kesan kayak mendapatkan di besom pun sekolah atau kan Kak kuliah atau di kampus itu masih ada yang suka membuli dalam karena perbedaan?
1: Sebenarnya ada. Itu mereka bully untuk main gila, kasih suka ejek-ejek, lu nih hitam, pendek, begini begitu, suka ejek, selalu pakai itu untuk ejek-ejek dia, begitu.
3: Dalam tapi hal bercanda,
2: bukan bercanda sih itu.
3: Maksudnya dong tuh mau bercanda tapi kayak super lebihan gitu toh.
2: Iya sih, betul. Kalau Kesha pernah kesan deh?
3: Bepun teman dong nih, juga banyak yang suka bercanda-canda kayak begitu dong. Tapi cermane, kalau didengar-dengar tuh pasti tuh sakit hati ju, karena itu tuh bukan bercanda yang bisa dianggap bercanda, itu sun boleh deh.
1: Iya. Terus Kanur ju, Kanur kan agama Islam, meskipun ketong berbeda agama, tetapi Kanur
2: bisa menghargai.
1: Iya, ajar ketong juga saling menghargai.
3: Ketong juga menerima Kanur juga menerima ketong.
1: Itu salah satu contoh yang sangat-sangat konkret. Iya.
2: Terus ketong bisa belajar banyak hal dari Kanur.
3: Iya, betul.
2: Iya. Jadi kayak yang awalnya ketong sentuh tentang apa-apa, kayak misal Kanur agama, ketong bisa belajar dari Kanur. Kanur bisa sharing ke ketong, jadi kayak lebih banyak wawasan sih sebenarnya.
3: Betul. Beta tuju sampai shock dengar ternyata agama Katolik dan agama Islam tuh seberhubungan itu kayak.
2: Oh iya, yang iya, cerita toh.
1: Itu apa sih? Beta sendiri tahu.
2: Nah, jadi hari kan ketong pernah di kelas public speaking nih, lagi les, terus dong kayak lagi bahas tentang tasbih sama rosario aja kayak. Terus pokoknya ada penjelasan yang bilangnya itu kayak mirip. Jadi kayak jujur baru tahu.
3: Baru tahu kayak
2: wawasan baru.
3: Kau baru tahu kesan deh.
1: Tapi baru tahu nih.
2: Makanya perbedaan itu sangat sebagus itu sih.
3: Dan juga pas kayak ketong di sekolah tuh, kayak misalnya ketong tuh son bisa matematika, tapi Ketong tuh punya teman yang bisa matematika. Dia tuh bisa tolong Ketong dalam mengerjakan soal-soal. Terus kalau dia bisa bahasa Inggris, Ketong bisa bahasa Inggris, Ketong juga bisa balik saling tolong membantu, dia, ya. Saling melengkapi.
1: Nah, itu gambaran yang tadi Ketong sudah bahas di cerita awal tadi tentang perjuangan Ketong punya para pahlawan. Meskipun ada banyak perbedaan, tetapi dong masih semangat menjadikan perbedaan itu jadi sama. Untuk mereka mau berjuang hanya untuk kita menikmati kebebasan kemerdekaan sampai dengan hari ini. Iya, jadi Ketong harus sangat-sangat bersyukur. Tugas Ketong sebagai seorang pelajar harus belajar rajin dengan saling menghargai.
3: Gitu. Jadi menghargai itu sangat sepenting
1: sangat
3: itu.
1: Penting. Misalnya kalau Ketong sonde menghargai sesama Ketong, Ketong juga sonde akan dihargai.
3: Betul.
2: Lebih kayak tabur tuai sih.
3: Iya. Oke. Jadi Ketong tuh mau kasih Besong kuis dan Besong tuh bisa jawab itu kuis cue. Oke, Kak, baca kuisnya.
1: Nah, ini pertanyaan sangat-sangat gampang. Yakin sobat-sobat di rumah dong. Aduh, gue baru baca, saya mungkin semengerti. Nah, pertanyaannya yaitu apa moto negara Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu?
2: Wah. Dia pertanyaan betul-betul sangat gampang.
3: Aduh, beruan guys.
1: Beruan guys. Kalau ada yang jawab, Ketong kasih dia hadiah. Hadiah apa ya?
2: Hadiahnya
1: di luar negeri
3: ini.
1: Kok?
3: Ini dapat hadiah apa sih? Ini dapat hadiah.
1: Ayo guys, dapat 1 juta.
2: Kamu sentang nge.
3: Oke, Ketong kasih kuis nih. Sambil tunggu Besong pun jawaban, bukan jawaban saya, tapi Besong juga bisa kirim salam-salam.
2: Betul.
3: Jadi Ketong mau dengar Gladi baca cerita.
2: Sahabat Idola, ini ceritanya tentang persatuan di tengah perbedaan. Di sebuah sekolah, ada murid-murid yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Jawa, Flores, Timur, Papua, dan Sumatera. Mereka juga mempunyai agama, bahasa daerah, dan budaya yang berbeda-beda. Awalnya mereka saling bermain dengan kelompok masing-masing. Ada yang berasa budaya yang paling bagus, ada juga yang sulit berteman karena perbedaan bahasa dan kebiasaan. Suatu hari, sekolah mereka mengadakan lomba pentas seni antar kelas. Semua murid diminta bekerja sama untuk menampilkan pertunjukan terbaik. Tetapi, karena perbedaan pendapat, mereka mulai bertengkar dan tidak mau saling mendengar. Melihat keadaan itu, wali kelas mereka memberikan nasihat. Beliau berkata, "Anak-anak, Indonesia bisa kuat bukan karena semua orang sama, tetapi karena semua perbedaan yang dipersatukan." Setelah mendengar nasihat itu, mereka mulai sadar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggabungkan semua budaya dalam satu penampilan. Ada tari daerah, lagu daerah, pakaian adat, dan juga bahasa dari berbagai daerah. Hari penampilan pun tiba. Semua penonton kagum melihat mereka tampil. Kompak, walaupun berbeda-beda. Mereka saling membantu dan menunjukkan walau perbedaan bukan penghalang untuk bersatu. Dari situlah mereka belajar arti Bhinneka Tunggal yang sebenarnya, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Mereka karena persatuan, mereka dapat membuat bangsa Indonesia menjadi lebih kuat.
3: Oke. Jadi Ketong sudah dengar cerita dari Gladi.
1: Masih dengan cerita yang sama tentang perbedaan.
3: Betul. Nah, jadi beta lihat nih, so ada yang mulai kirim-kirim nih. Kita mau baca. Dari Gladi baca.
1: Baca apa?
2: Oke. Oke. Yang pertama. Hi guys, I'm Nanda cantik, imut, dan pastinya lucu pol. Apalagi kalau bukan teman kelas kalian.
1: Ih, mah rempongnya.
2: Cemut ya siarannya, presenter bertiga. God bless you.
1: Thank you. Okay. God bless you too.
2: Lanjut bacanya, Keisha. Oh, ternyata dia ada jawaban loh.
3: Dia mau jawab lagi.
1: Jawab apa loh?
2: Aku juga mau jawab pertanyaan katanya Anda. Jadi, jawaban itu ada moto yang mempunyai arti berbeda-beda, tetapi tetap satu adalah Bhinneka Tunggal Ika. BTW pasti Bepung jawaban benar. Jadi
1: tadi ya gua
2: uang 1 juta dengan tiket pesawat yang tadi Kak Mercy omong. Kak Mercy sudah ada yang tagi.
1: Aduh, gimana?
3: Oke. Okay. Kak Gladile. Kak Mercy mau kasih Nanda uang itu
2: atasan ya?
1: Ih, bes susah, bes udah ada uang.
3: Oke. Nanda. Oke.
1: Okay. Nanti saya
3: ada lagi. Halo semua, Beta mau titip salam kasih semua yang sudah menemani Ketong. Ada Kesia, Gladi, dan Kak Mercy.
2: Terima kasih.
3: Oke, jadi bukan hanya Besong saya yang bisa kirim-kirim salam. Ketong cuma kirim salam dari Gladi.
2: Wih, Beta berdua nih. Beta mau kirim salam untuk beberapa teman-teman yang di rumah, yang sampai besok masih di rumah karena libur. Semoga di rumah sandai gabut dan bisa melakukan setiap aktivitas dengan baik. Terus bisa ketemu di sekolah. Terus beb keluarga jangan lupa yang ada di rumah. Oke, jangan lupa tunggu beb pulang.
3: Oke, sudah Kak Gladi?
2: Sudah.
3: Oke, beta mau kirim salam Kasim, beb sepupu-sepupu yang ada nonton sekarang. Kemana? Beta gagah. Oke, kakak.
1: Kalau beta untuk semua sah, besok bisa sebut satu-satu. Beta cuma salam untuk semua pendengar setia. Okay.
2: Wah, lengkap.
3: Untuk semua pendengar. Jadi bukan hanya untuk ketemu keluarga, tapi juga untuk
1: semua pendengar yang berada di manapun itu.
3: Oke.
4: Sebenarnya saya menghindari.
3: Oke, lanjut. Nah, kita mau bahas kemana lagi? Oke.
1: Sahabat Idola, ketemu bahas banyak tentang Bhinneka Tunggal Ika dan sebelajar banyak mati tentang perbedaan yang ketong harus saling menghargai. Sendai terasa ya, ketong su ada di penghujung acara nih teman-teman.
3: Oke, jadi beta mau kasih tahu teman-teman untuk tetap saling menghargai biarpun berbeda pendapat, suku dan lain-lain.
2: Jika kata pun ada kata-kata yang kurang berkenan, kata mohon maaf sebesar-besarnya. Kata mengajak sahabat semua untuk terus dengar siaran kami di Idola Anak, karena akan banyak cerita dan obrolan seru lainnya di kesempatan berikutnya.
3: Oke, terima kasih untuk semua yang sudah setia mendengarkan kita dari awal hingga akhir. Oke, jadi
2: kau tak punya yel-yel?
3: Yel-yel.
2: Iya.
3: Oke, silakan yel-yelnya Gladi.
2: Semua dong, masa sendiri.
3: Kasih tau dong dapet yel-yel ke mana nih?
2: Kami berbicara, kami berkarya, kami satu suara, penuh ceria, Idola Anak selalu di hati.
3: Oke,
1: coba.
3: Satu, dua, tiga.
5: Kami berbicara, kami berkarya, kami satu suara, penuh ceria, Idola Anak selalu di hati.
3: Oke, jadi Beta Kesia ada Gladi dan Kak Mercy pamit undur diri. Sampai jumpa lagi sahabat Idola Anak.
1: Bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70.

Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, selamat siang. Selamat berjumpa lagi bersama dengan saya Fongki dan juga ada rekan Alvin temani Anda di weekend kali ini. Dan kita sudah berada di akhir bulan gitu ya. Akhir bulan. Iya, akhir bulan nih. Di bulan Mei tahun 2026 dan besok kita sudah memasuki bulan yang baru di pertengahan tahun, tepatnya di bulan Juni 2026. Yang pastinya pendengar, semoga Anda terus sehat gitu ya. Hopefully semua yang Anda kerjakan di weekend kali ini bisa berjalan dengan lancar, ataupun yang lagi menikmati liburan, ya selamat menikmati liburan Anda di weekend kali ini. Baik pendengar, informasi yang kami kutip dari portal kami rri.co.id, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman menghadapi potensi El Nino. Total stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton. Nah, cadangan tersebut berasal dari stok yang tersimpan di Perumbulog, tanaman padi yang masih berada di lahan dan segera dipanen, serta beras yang beredar di masyarakat. Jumlah ini juga dinilai cukup gitu ya untuk memenuhi kebutuhan nasional selama sekitar 11 bulan ke depan. Upaya ini dilakukan agar produksi pangan tetap terjaga meskipun terjadi penurunan curah hujan di sejumlah wilayah. Dalam kesempatan yang sama, ya dikatakan bahwa peningkatan produksi hanya dapat dicapai melalui peningkatan luas tanam. Oleh karena itu, pemerintah terus memastikan kebutuhan petani seperti irigasi air, benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian tersedia.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, kenapa suhu udara di malam hari terasa lebih dingin saat kemarau? Ini karena kelembapan udara saat kemarau sangat rendah, sehingga sedikit uap air yang bisa menyimpan panas. Akibatnya, panas yang tersimpan cepat hilang ke atmosfer saat malam. Selain itu, langit yang hampir tanpa awan membuat panas dari bumi langsung hilang ke angkasa, seperti tanpa selimut yang menahan hangatnya. Ditambah lagi, tanah kering mengurangi penguapan air, membuat udara semakin cepat dingin di malam hari. Jadi jangan heran kalau udara malam di musim kemarau terasa lebih menggigit. Jangan lupa pakai jaket kalau keluar malam ya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, dalam rangka Hari Raya Waisak 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi dan pengurangan masa pidana khusus kepada 1.052 warga binaan dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan bahwa remisi dan pengurangan masa pidana ini merupakan hak bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, dari jumlah tersebut, sebanyak 1.047 warga binaan menerima remisi khusus Waisak, sementara 5 anak binaan memperoleh pengurangan masa pidana khusus Waisak 2026. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi menjelaskan bahwa pemberian remisi ini berdampak positif terhadap efisiensi anggaran negara, dan penghematan anggaran ini untuk warga binaan lebih dari 840 juta rupiah, sedangkan penghematan anggaran makan anak binaan mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Diharapkan remisi yang diberikan ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas spiritual dan moral, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang berintegritas secara sehat dan produktif di tengah masyarakat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 31 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur butuh kolaborasi dan juga kerjasama seluruh elemen masyarakat. UNICEF mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata KUKERTA Universitas Persatuan Guru UPG 45, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Aula El Tari Provinsi NTT Jumat 29 Mei 2026. Melkiades menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi di dunia pendidikan NTT. Menurutnya kualitas pendidikan

0: Karena daerah sangat ditentukan oleh kualitas guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran, karena itu perhatian terhadap peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan. Gubernur menilai upaya peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Lebih daripada itu diperlukan pemenuhan menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan manajemen sekolah, hingga pembangunan ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Melkiades mengatakan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi guru, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan para alumni lembaga pendidikan harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai tantangan pendidikan di NTT diyakini dapat diatasi secara bertahap. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, investasi di sektor pendidikan harus menjadi prioritas untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pada kesempatan yang sama, Melkiades mengajak mahasiswa peserta KUKERTA UPG 45 NTT untuk turut mengambil bagian dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, mahasiswa sebagai calon intelektual memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat, termasuk dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada peserta didik di lokasi pengabdian. Museum Daerah Waingapu terima dana BOP Museum sebesar 200 juta rupiah. Berikut laporan Yunia Boling.
1: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa Museum Daerah Waingapu menjadi salah satu penerima dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum tahun 2026. Dana tahap pertama sebesar 200 juta telah disalurkan pada Maret 2026.
2: Museum Daerah ini adalah salah satu penerima dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum yang merupakan bagian dari APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Dana BOP Museum ini pada tahun 2026 telah disalurkan oleh KPPN Waingapu pada tahap 1 yaitu di bulan Maret 2026 sebesar 200 juta rupiah.
1: Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan koleksi museum, pelaksanaan program publik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pelestarian budaya daerah. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau RRI Digital. Kita beralih ke informasi berikutnya. Perwakilan UNICEF NTT, Robertus Ragajone, menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya di bidang pendidikan. Jerry Lende selengkapnya melaporkan.
3: Perwakilan UNICEF NTT, Robertus Ragajone, menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya di bidang pendidikan. Momentum perayaan HUT ke-76 IGTKI PGRI dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara UNICEF, IGTKI PGRI, dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Kegiatan yang dihadiri perwakilan IGTKI dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi ajang promosi layanan anak yang holistik integratif. UNICEF menilai pendekatan tersebut penting agar anak-anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, sekaligus mendapat perlindungan dan dukungan tumbuh kembang secara menyeluruh. Dalam kegiatan tersebut, UNICEF turut mempromosikan pentingnya menumbuhkan minat literasi sejak anak usia dini. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan buku cerita lokal dan tematik berbasis budaya daerah yang menggunakan bahasa Indonesia serta beberapa bahasa lokal di wilayah Sumba.
4: UNICEF sebagai lembaga APBB yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak dasar atas pendidikan, maka momentum ulang tahun PGRI IGTKI yang ke-76 ini menjadi momentum yang sangat baik karena di sini berkumpul IGTKI dari banyak kabupaten di NTT. Nah, momen ini menjadi momen yang penting untuk UNICEF berkolaborasi dengan IGTKI dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang sebagai fasilitator kegiatan ini untuk mempromosikan tentang pemenuhan layanan anak yang holistik dan integratif. Juga dalam program, dalam event ini juga kami mau mempromosikan pentingnya minat terhadap literasi sejak anak usia dini.
3: Buku-buku tersebut disusun langsung oleh guru-guru PAUD dan guru SD kelas awal, kemudian dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Provinsi. Karya para guru itu menjadi contoh praktik baik yang diharapkan dapat menginspirasi tenaga pendidik lainnya dalam mengembangkan bahan ajar kontekstual. UNICEF juga membagikan pengalaman para guru dalam proses penyusunan buku cerita lokal tersebut. Cerita yang mengangkat budaya dan kehidupan masyarakat setempat diyakini mampu membuat anak-anak lebih dekat dengan bahan bacaan sehingga minat literasi dapat tumbuh secara alami sejak dini. Selain memperkuat budaya literasi, penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Kodi, bahasa Lora, dan bahasa Wewa dinilai penting dalam menjaga identitas budaya lokal. UNICEF menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak di NTT. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi WTP kedua pada masa kepemimpinan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, dan Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan di kantor BPK Perwakilan NTT Selasa 26 Mei 2026. Pemerintah Kota Kupang menerima laporan bersama 14 pemerintah kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan ini sekaligus memperpanjang tradisi WTP Kota Kupang menjadi 7 kali berturut-turut sejak tahun 2019. Pemerintah menilai capaian tersebut sebagai bukti konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, perwakilan NTT, atas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional. Menurutnya, keuangan daerah bukan milik pemerintah, tetapi aparan dari masyarakat dan juga rakyat yang harus dikelola dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kepala BPK Program NTT, Triantoro, mengapresiasi kerjasama pemerintah Kota Kupang selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia mengatakan, seluruh pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima. Pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peningkatan mutu pendidikan di NTT butuh kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. UNICEF mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya di bidang pendidikan. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Leta mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Cilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, pendengar, ribuan lansia bernyanyi bersama dalam puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026 di Alun-Alun Rumah Dinas Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Suasana meriah terjadi usai kegiatan jalan sehat yang diikuti para lansia dari berbagai daerah. Kemeriahan semakin terasa saat Gubernur NTT Melkiades Lakalena naik ke atas panggung dan membawakan lagu Kamu Gak Sendirian yang dipopulerkan oleh grup musik Tipex. Para peserta ikut nyanyi bertepuk tangan dan bergoyang mengikuti irama musik. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Supomo juga ikut bergabung di atas panggung. Ia berinteraksi dengan para peserta sejak pagi mengikuti rangkaian kegiatan Hari Lansia Hari Lanjut Usia Nasional 2026. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma juga turut memeriahkan acara dengan membawakan lagu yang berjudul Veronica. Penampilannya disambut antusias para lansia yang ikut bernyanyi bersama.
1: Atau

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Rosa dengan Tercipta Untukku sudah mengantar kita di pukul 13:36 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat siang Anda. Pendengar, ribuan lanjut usia atau lansia memanfaatkan layanan kesehatan gratis pada puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tahun 2026 yang berlangsung di lingkungan Rumah Dinas Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 1-30 Mei lalu. Layanan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Sosial bersama dengan pemerintah daerah. Setelah mengikuti jalan sehat dan senam bersama, para lansia tampak antusias menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan yang disediakan secara gratis. Jadi pendengar, layanan yang tersedia ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum, fisioterapi, donor darah hingga audiometri atau pemeriksaan pendengaran. Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Kota Kupang, Puskesmas Sekota Kupang, Rumah Sakit Bayangkara, dan juga PMI Provinsi NTT. Salah satu peserta ada Honimu Stupen, lansia yang berusia 70 tahun dari Sikupana Kota Kupang, mengaku sangat terbantu dengan layanan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun agar memberikan akses pengobatan dan bantuan kesehatan bagi para lansia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
2: Mana coba kakak lihat?
1: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
2: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
1: Jadi, ini jebakan?
2: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
1: Waduh, ini bahaya.
2: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
1: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
2: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
3: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

Ya, pendengar, wacana pengajaran bahasa Perancis di sekolah-sekolah Indonesia mulai menjadi perhatian berbagai pihak. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah untuk menjelaskan secara rinci arah kebijakan tersebut, terutama terkait dengan kesiapan guru, kurikulum, hingga mekanisme penerapannya di lapangan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menyatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka rapat kerja mendatang. Jadi hingga saat ini belum ada gambaran yang jelas mengenai roadmap atau peta jalan implementasi pengajaran bahasa Prancis di sekolah. Ia juga mencontohkan sebelumnya saat muncul wacana pengajaran bahasa Portugis, namun hingga kini belum terlihat tindak lanjut yang jelas dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya. Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mengajarkan bahasa Prancis. Namun Komisi 10 mengatakan bahwa penguasaan bahasa asing memang penting untuk menghadapi persaingan global. Namun kebijakan pendidikan ini juga harus disiapkan secara matang, termasuk memastikan ketersediaan tenaga pengajar, kesiapan kurikulumnya sendiri, serta manfaat yang akan diperoleh peserta didik di masa mendatang.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Dengarkan baik-baik nada berikut. Apa yang baru saja Anda dengarkan? Ya, lagu terpendek di dunia. Durasi lagu terpendek di dunia hanya 3 detik saja, berjudul You Suffer. Lagu ini dinyanyikan oleh Napalm Death dan dibuat dengan genre metal, dirilis tahun 1987. Hanya ada satu kata di dalam lagu itu, yaitu kata you. Sebenarnya, lagu terpendek di dunia ini dinyanyikan hanya untuk bercanda. Gitaris Justin Broderick menyebutkan, lagu ini konyol, tapi menyenangkan. Saat pertama, lagu ini dimainkan di hadapan 30 anak di lingkungan sekitar tempat tinggal personil band. Lagu ini tercatat dalam sejarah dan kemudian masuk dalam Guinness World Records. Sampai saat ini, belum ada yang bisa menyaingi lagu terpendek ini.

saat ini tak terfikir. Oh.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, di pukul 14 saat ini kami hadirkan informasi cek fakta beredar di media sosial TikTok. Unggahan video disertai narasi, dibuka lagi lowongan kerja terbaru Honda. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Karir rekrutmen.astrahonda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan kerja dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahm_karir. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar Pro 1, selamat menikmati perjumpaan dan juga kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta di weekend kali ini. Kami hadirkan informasi di mana Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026.

0: dalam sorghum, pasti saya akan teringat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
0: Festival pangan.

Ya, pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan pihaknya telah mengintegrasikan screening kanker kolorektal atau kanker usus ke dalam program cek kesehatan gratis yang menyasar masyarakat usia 45 tahun ke atas yang dianggap memiliki resiko yang tinggi. Kanker ini diakuinya menjadi tantangan dalam kesehatan nasional karena mayoritas pasien datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi stadium lanjut. Nah, ditegaskan bahwa kanker kolorektal ini menjadi persoalan yang juga mendesak pada bidang onkologi secara global. Setidaknya tercatat ada 1,9 juta kasus baru setiap tahun dan menjadi kanker ketiga paling umum di dunia. Sementara Indonesia, kanker ini peringkat keempat di Indonesia dan juga penyebab kematian peringkat kelima akibat kanker dengan lebih dari 19 ribu kematian setiap tahunnya. Dari 5 juta peserta yang telah menjalani screening, pihaknya menemukan ada 9.000 hasil positif melalui pemeriksaan colok dubur dan 2.000 hasil positif melalui tes FOBT. Dan angka tersebut hanya berasal dari peserta yang melanjutkan proses pemeriksaan.

0: katanya untuk semua orang. Tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai. Tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses. Atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah. Abu-abu muda di atas layar putih terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul, jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi nih bersama dengan Beta Fongki dan juga ada rekan Alvin siang hari ini. Sepertinya rekan Alvin spesialis siang gitu ya, karena beberapa minggu ini beliau siang terus. Kita kembali kami hadirkan untuk Anda, ada request and sharing gitu ya. Biasanya di sesi ini Anda bisa berbagi pendapat gitu ya, terkait dengan topik yang kami akan hadirkan untuk Anda. Jadi Anda bebas untuk berkomentar terkait dengan topik gitu ya, satu topik yang nanti akan saya sebarkan untuk Anda. Kemudian Anda bisa request lagu kesayangan Anda, yang pastinya itu lagu-lagu Indonesia ya, bukan lagu-lagu mancanegara. After this juga Anda bisa sampaikan salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. Line telepon saya buka untuk Anda di 0380-825-444 atau 843-1152. Yang mau gabung di WA juga boleh di nomor 0811-3820-9440. Nah, jadi topik ini pendengar sangat relate dengan kehidupan kita. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Kalau pernah, ayo kasih tahu gitu ya, kira-kira setelah Anda mengalami ini apa yang Anda lakukan. Ya, pasti Anda pernah punya pengalaman seperti ini ya. Ketika merasa sulit tidur karena perut keroncongan, atau justru merasa tidak nyaman karena terlalu kenyang setelah makan malam sebelum tidur ya. Nah, kedua kondisi ini ternyata memang sering dialami oleh banyak orang dan mempengaruhi kualitas tidur Anda. Lalu menurut Anda pendengar, mana yang lebih mengganggu tidur? Apakah pada saat perut lapar atau perut terlalu kenyang? Kira-kira mana ya menurut Anda yang lebih mempengaruhi Anda untuk tidur gitu ya, mengganggu tidur Anda? Apakah posisinya ketika perut Anda lapar atau perut Anda terlalu kenyang gitu ya? Boleh pendengar, Anda bisa sampaikan dua opsi ini ya, menurut pendapat Anda mana yang lebih mengganggu kualitas tidur Anda, baik itu tidur siang ataupun tidur malam. Mana yang lebih mengganggu, perut dalam keadaan kosong atau perut dalam keadaan kenyang gitu ya? Boleh Anda sampaikan pendapat Anda, opini Anda, tanggapan Anda terkait dengan topik yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu ternyata bisa Anda pilih sendiri. Boleh Anda pilih sendiri. Boleh juga nanti saya putarkan lagunya ya. Karena itu pendengar, boleh Anda gabung dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yap, dan pendengar ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Jelang sore Kak Fongki Lete.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Silia di sini.
0: Kakak Sisil, apa kabar?
1: Hai Kak Fongki.
0: Ada buat apa? Oh, ini siang nih.
1: Ini baru bangun tidur Kakak Fongki.
0: Oke, pas. Ini kayaknya topiknya relate karena Kakak Sisil baru bangun tidur gitu ya. Nah, Kakak Sisil, Beta mau tanya dong. Kira-kira menurut Kakak Sisil gitu ya, mana yang lebih mengganggu tidur dari Kakak Sisil? Apakah pada saat perut dalam keadaan lapar atau perut terlalu kenyang? Mana yang mengganggu tidur kira-kira?
1: Aku merasa tidak mengganggu Kakak Ongki, karena saya tidurnya biasa. Saya tidak pernah, kalau perut lapar itu tidak terasa juga.
0: Jadi kalau perut dalam keadaan keroncongan, dalam keadaan lapar begitu, kakak tidur nyenyak atau bisa tidur?
1: Bisa tidur hanya saat itu kalau kenyangan juga merasa ngantung, jadi tidur nyaman gitu.
0: Oh, mantap. Jadi mau perut kosong kok, mau perut kenyang kok, tidur tetap nyenyak ya?
1: tetap nyenya, tidak ada perasaan apa-apa ke kebongki.
0: Wis, mantap. Ini kayaknya perut tuh su familiar ya dengan kondisi seperti itu ya.
1: Iya benar kakak Ongki. Jadi aku tuh tidur nyaman aja, tidak terasa apa-apa. Ya mau kocok, kosong atau tidak, atau kenyang gue tetap bisa tidur.
0: Asik. Oke deh. Terima kasih banyak kakak Sisil. Kakak Sisil mau dengar lagu apa?
1: Saya pengen dengar lagunya Ari Lasso.
0: Yang judulnya apa?
1: Yang judulnya ini apa, Cinta Terakhir karo kakak Pungki.
0: Cinta Terakhir.
1: Iya.
0: Mau kirim salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Opa Emi, Om Peri di Soe kalau lagi pantau naga pun sudah berdua. Dan juga Valdez di Kode, Pak Miller di Pura, dan rumah Mary di Paki Panjang mewakili semua mamir yang ada di mana-mana yang lagi monitor selama siang menjelang sore dan selamat berhari Minggu. Dan buat kakak Pungki, selamat bertugas, berhati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat. Selamat hari Minggu kakak Pungki.
0: Selamat hari Minggu, terima kasih kakak Sisil. Beta akui kakak Sisil, bisa ya tidur dalam keadaan lapar, dalam keadaan kinyang, mam tua tidur nyenyak. Kalau Anda kira-kira mana yang mengganggu tidur? Perut lapar kok atau perut dalam keadaan kinyang? Opa Emi kali ini sudah bergabung. Selamat siang jelang sore, Opa.
2: Selamat siang menjelang sore, Kak Pungki.
0: Selamat hari Minggu.
2: Hari Minggu juga Kak Pungki.
0: Apa kabar Opa?
2: Kabarnya sudah molek nih terasa Kak Pungki.
0: Iya. Opa beta mau tanya dong, kira-kira kalau Opa tidur, mana yang susah atau ganggu Opa pun tidur? Perut dalam keadaan kinyang atau perut dalam keadaan apa? Lapar.
2: Nah, sepertinya dua-dua Kak Pungki. Iya, dan kalau terlalu kinyang juga, kau terpaksa tidur, nanti kau mimpi sambarang.
0: Oh, begitu.
2: Iya, terlalu kinyang itu kalau kau tidur, itu mimpi sambarang, Kak Fongki. Tapi kalau disuruh pilih ya, kalau disuruh bikin perengkingan, maka saya memilih yang paling mengganggu itu adalah tidur dalam perut kosong, Kak Fongki.
0: Dalam keadaan lapar ya.
2: Lapar, iya.
0: Itu son enak betul, Leo. Itu
2: memang terpukir. Bola balik sampai siang.
0: Bola balik, taruh ini paru ker.
2: Iya,
0: Opa punya pengalaman soal itu kok, Opa?
2: Ya.
0: Opa punya pengalaman soal itu.
2: Oh, punya, Kak Fongki.
0: Nah, jadi lapar begitu, kira-kira Opa bangun untuk langsung makan kok atau Opa bilang tunggu kok pagi baru beta makan satu kali.
2: Nah, itu sudah itu apa saya itu ya? Kalau itu menahan sesampai itu dia reda dengan sendirinya, Kak Fongki. Dulu pengalaman waktu masih sekolah itu, Kak Fongki.
0: Iya. Yeah.
2: Kita kesulitan pernah. Kehabisan segala-galanya satu malam tidak makan.
0: Iyalah. Jadi minum air. Ya. Minum air sah.
2: Minum air saya Kak Pungki.
0: Kasihan Susi Mata.
2: Kehabisan semua nak Kak Pungki.
0: Soalnya ada apa-apa untuk bisa dimakan.
2: Soalnya ada apa-apa Kak Pungki yang ada hanya air dingin sah.
0: Jadi minum dalam keadaan minum kinyang langsung tidur memang.
2: Iya. Itu pun sono memang Kak Fungki.
0: Itu kosong bola balik tidur senyanya Opa jadi kalau ingat dulu dong tuh aduh. Iya, pasti kotong bilang dulu kotong begini.
2: Itu sudah karena kan orang ini selalu ada nasihat bilang lupakan yang menyakitkan dahulu kala. Dan ingatlah yang baik-baik.
0: Ingatlah yang baik-baik, betul.
2: Tapi Opa, kadang-kadang itu apa itu terkadang hal yang sangat menyakitkan itu sulit dilupakan, Kak Fungki. Bagi beta sendiri begitu, Kak Fungki.
0: Betul.
2: Kita orang lain, tapi kalau bagi beta begitu, hal yang menyakitkan itu sulit saya lupakan.
0: Iya, apalagi kalau
2: hal-hal yang baik itu gampang sekali dilupakan. Iya, kadang-kadang kan hal-hal yang baik itu kadang-kadang ada kayak orang buat baik kepada petongkol,
0: iya, mungkin. Iya.
2: Nah, itu kadang-kadang dalam hitungan menit saja juga kau bisa lupa, memang.
0: Iya,
2: itu.
0: Tapi orang pun kesalahan kau tuh ingat terus.
2: Saya ingat terus, mungkin itu yang susahnya di situ.
0: Ini. Jadi opa setengah mati kalau perut dalam keadaan lapar untuk tidur ya.
2: Ay, susah kok mungkin.
0: Oke, siap-siap opa. Baik, opa mau dengar lagu apa opa?
2: Ada lagu apa di kapung kita pungglis ya?
0: Beta pungglis, ada elemen cinta tak bersyarat. Kemudian Gita Gutawa, aku cinta dia. Coklat segitiga, Delon karena cinta. Dengan drive, katakanlah.
2: Gita Gutawa sekarang.
0: Gita Gutawa, silakan opa mau kirim salam untuk siapa?
2: Oh ya, salam untuk Sisilia di Matasue, luar biasa Sisilia.
0: Sisilia luar biasa, betul.
2: Luar biasa, bisa tidur dalam keadaan apapun bisa tidurnya. Iya, berikut untuk Sisilia di Matasue, ada Kak Ella di Alak. Kemudian ada Bung Ferry di Soe. Bung Ferry, kalau dengar nama satu.
0: Iya, tolong kok gabung dulu.
2: Tolong kok gabung ame dulu.
0: Kasih rame-ame kotong.
2: Yang berikut ada Teddy Indah di Bogor, ada Bang Ferry di Mbak Utri di Maroke, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Kapuja di Bintuni, Papua, kemudian siapa lagi ada Gadiona juga siapa, Bang Andi di Lampung, lalu kemudian ada mas di Bandung itu kau fungsi Mas Ahmad kau fungsi.
0: Aduh, beta su lupa ya.
2: Oh ya, biasa masuk di ini siang.
0: Iya.
2: Si, request sharing ini kau fungsi salam untuk Bang Mas Ahmad di Bandung Barat.
0: Iya.
2: Bandung. Nah, dan untuk semua kau fungsi.
0: Siap apa?
2: Untuk kau fungsi salam. Oh ya, ada Mama Anita di Wetita. Mama Anita di Waiteta, selamat siang. Pak Fungki, selamat siang. Selamat bertugas. Tuhan berkati selalu Pak Fungki. Makasih Pak Fungki.
0: Terima kasih Opa. Iya, satu lagi pendapat dari Opa Emi di Cabang Tilong. Kalau dalam keadaan lapar itu susah setengah mati untuk tidur. Bola bale. Pokoknya son enak mati pun kalau dalam keadaan lapar terus tidur ini. Anda punya pengalaman tidak pendengar? Kalau misalnya ketika mau tidur itu sonde bisa karena dalam keadaan kenyang atau dalam keadaan lapar. Mana yang sebenarnya mengganggu Anda punya kualitas tidur ya? Apakah dalam keadaan perut kosong atau dalam keadaan kenyang? Boleh ya, Anda bisa bergabung di telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Ketong akan terus lanjut sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu beta putar untuk Anda dari koleksinya Ari Lasso, ada Cinta Terakhir dan disusul Gita Gutawa sesuai lagu yang di request oleh Sisil dan juga Opa Emi.

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah

mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811 38

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, dan pendengar, kita lanjut lagi di Kupang sore ini. Ya, kita masih bahas di request dan sharing gitu ya. Ada dua pendengar yang sudah bergabung bersama kami di sini. Menurut Anda, pendengar, mana yang lebih mengganggu tidur? Apakah perut dalam keadaan kosong atau perut terlalu kenyang dengan makanan dong? Nah, sejauh ini pengalaman Anda ketika mau tidur gitu ya, mana yang bikin Anda sulit untuk tidur? Kadang-kadang tadi ada yang jawab bilang perut dalam keadaan lapar. Ya, pasti kalian semua pernah merasakan hal seperti itu ya. Dalam keadaan lapar, ya mungkin karena mengantuk pun bikin kotong tidur lupa makan, ataupun karena kotong diet ya. Karena diet itu kan biasa son makan malam. Nah, jadi kalau son makan malam ketika tidur, ya kalau son makan malam kan perut keroncongan, ya perut rasa lapar. Nah, ketika perut rasa lapar ini yang bikin kotong son bisa tidur. Seperti yang tadi Opa Emi katakan ya, bola balik kiri kanan. Ini mak tua bilang ini mau tidur kok apa nih kok son bisa tidur sama sekali. Nah, kalau Anda kira-kira ada tidak pengalaman mana yang tidak bisa bikin Anda tidur dengan nyenyak? Apakah perut dalam keadaan kenyang kok atau perut dalam keadaan lapar? Mari silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-8255-444 atau 8431152. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung di WA, telepon WA nomornya 0811-3820-9440. Selain Anda bisa gabung di telepon, bisa di WA juga bisa. Ketik pesannya ataupun juga dalam bentuk voice note. Mana yang mengganggu Anda pun tidur Saya tunggu komentar Anda sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, tadi ada kakak Sisil gitu ya, yang mana kakak Sisil bilang mau perut dalam keadaan kenyang kok, mau perut dalam keadaan lapar kok, beta tidur nyenyak. Woi, ini terlalu ya mah. Jadi pendengar, saat kotong perut terasa lapar, ini tubuh ini kan kasih sinyal gitu ya, kasih sinyal untuk buat kotong tetap terjaga dan sulit terlelap, sulit tidur. Namun di sisi lain, tidur dalam keadaan kenyang juga bikin kotong sonde rasa nyaman. Ini kayak terasa gimana ya, kotong makanan ini sama kayak di dada begitu ya. Hingga gangguan pencernaan yang bisa buat kotong tidur sonde nyenyak. Lalu kira-kira pendengar, mana yang mengganggu Anda pun tidur Waktu tidur dalam keadaan perut kosong atau dalam keadaan perut kenyang? Silakan bagikan pendapat Anda atau bergabung bersama kami melalui WA, telepon, kotong tunggu cerita ataupun tanggapan Anda di obrolan interaktif kali ini di line telepon, WA dan juga SMS. Sambil Anda bisa kirimkan salam dan juga request lagu kesayangan Anda.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Ya, pendengar, di malam dan saat rasa lapar kita dihadapkan oleh dilema untuk makan atau tidur dengan kelaparan. Jadi pilihan ini akan semakin sulit apabila Anda sedang dalam kondisi diet gitu ya. Nah, dampak yang bisa terjadi apabila Anda tidur dengan perut kekenyangan dan juga perut kosong yang dikutip dari detik.com, ini ada beberapa hal yang bisa Anda alami. Yang pertama adalah GERD. Jadi, jika Anda langsung berbaring usai makan yang sangat besar, makan kenyang, kemungkinan yang bisa terjadi di perut adalah ya masalah sakit ya. Karena saat kita makan di malam hari, apalagi ini makan dalam porsi yang cukup banyak, bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya GERD gitu, atau gangguan pencernaan yang membuat asam lambung naik dan mengiritasi dinding saluran makanan. Kemudian yang berikutnya, bisa juga bikin kotong keringat tengah malam gitu ya, bukan karena lihat setan, bukan gitu ya, tapi karena terlalu kenyang ya. Nah, ketika makan sebelum tidur tidak hanya membuat kotong mules atau perut sakit, mengganggu pencernaan sehingga sulit tidur. Faktanya, pendengar, ada sebuah artikel yang dipublikasikan oleh Harvard Medical School. Makan dalam porsi yang banyak dekat-dekat waktu tidur ini bisa bikin kotong tubuh jadi berkeringat di tengah malam karena memunculkan panas saat metabolisme makanan masuk gitu ya. Karena itu jangan sampai ketika mau tidur baru mau makan kenyang. Nah, hitungannya ya bisa 2 jam 3 jam ya sebelum tidur. Jadi makan sebelum 2 jam ataupun 3 jam. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang Anda alami, ya, menurut Anda kira-kira yang paling mengganggu tidur Anda itu adalah pada saat mana? Pada saat perut dalam keadaan kosong, kok dalam keadaan kenyang? Boleh ya, kira-kira Anda bisa berbagi sharing Anda, pendapat Anda di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. WA dan juga SMS boleh 0811-3420-9440.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Ya, pendengar, bicara soal tidur, dokter ahli neurologi menyampaikan bahwa ketika kita kurang tidur termasuk faktor risiko masalah neurologis dan kardiovaskular yang sering diabaikan. Nah, dikutip dari siaran Times of India, dokter ahli neurologi Chandra Godwa mengatakan bahwa salah satu kondisi yang dikaitkan dengan gaya hidup ini adalah stroke ringan. Ya. Stroke ringan terjadi karena aliran darah ke sebagian otak terblokir sementara. Gejalanya bisa berupa mati rasa ataupun kelemahan mendadak kadang dalam hitungan menit di satu sisi, ya, di satu sisi tubuh, kesulitan untuk berbicara, penglihatan kabur, serta kebingungan beberapa menit. Meskipun bisa dengan cepat menghilang, gejala ini secara medis signifikan karena merupakan tanda peringatan stroke pada masa mendatang. Dijelaskan bahwa ketika tidur terganggu secara konsisten, tubuh akan terus mengalami peningkatan hormon stres, fluktuasi tekanan darah, peningkatan peradangan, dan regulasi metabolisme yang buruk. Semua itu dapat meningkatkan risiko stroke ringan yang pada akhirnya bisa mengalami stroke secara total. Jadi disarankan untuk Anda jangan sampai tidurnya kurang tidur, ya. Jangan sampai Anda kurang tidur. Ya, orang dewasa maksimal 7-8 jam ya untuk tidur. Jadi bisa dimaksimalkan waktu tidur Anda. Karena kalau berkurang, ya seperti yang tadi disampaikan, bisa juga menurunkan sistem imun tubuh kita, kemudian mood kita juga tadi terganggu. Semuanya bisa terganggu sih kalau kita mengalami kekurangan tidur. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung sore hari ini di Request and Sharing. Tetaplah bersama kami di program Satria Rekupang, karena masih ada hiburan serta informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda di saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran

0: pemerintahan yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

bertemu. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Minggu ini. Kita bakalan menutup hari ini dengan semangat pastinya ya, karena besok udah memasuki bulan Juni. Dan yang lagi menikmati liburan, hopefully liburan Anda menyenangkan, gacor. Ya pendengar, pernahkah kita membayangkan bahwa nilai ujian seorang anak sebenarnya tidak hanya mencerminkan kemampuan dirinya semata. Di balik setiap hasil belajar ada peran guru sekolah, dukungan dari orang tua di rumah, lingkungan belajar yang nyaman, hingga ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal inilah yang menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI menanggapi hasil tes kemampuan akademik atau TKA di tingkat SD dan SMP tahun 2026. Nah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayati menilai hasil TKA ini perlu dijadikan dasar untuk memperkuat kualitas pembelajaran nasional, terutama dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurutnya, evaluasi terhadap hasil TKA harus dilakukan secara menyeluruh. Fokusnya bukan mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana pemerintah, guru, sekolah, dan orang tua bisa kerjasama menghadirkan proses belajar yang lebih efektif, adaptif, dan juga buat anak-anak dong senang untuk sekolah dan mengikuti pembelajaran. Diingatkan juga bahwa hasil TKA tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pendidikan, sebab pendidikan bukan hanya soal angka ataupun juga nilai ujian, tetapi ini menyangkut karakter, kreativitas, serta kemampuan anak dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.

Anda masih bersama kami pendengar di program Sartu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan kita lanjut lagi dengan informasi berikutnya. Ya, di tengah berbagai kondisi konflik dan tantangan kemanusiaan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, pesan tentang perdamaian terasa semakin penting untuk direnungkan bersama. Bersamaan dengan momentum Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis, ini menjadi salah satu pengingat bahwa perdamaian dunia sesungguhnya berawal dari kedamaian dalam diri setiap manusia. Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasruddin Umar yang mengajak umat Buddha menjadikan perayaan Waisak sebagai kesempatan untuk menebar kasih sayang, mempererat persaudaraan dan juga menjaga perdamaian. Menurut Menak, tema Waisak tahun ini, Dharma menjaga pendamaian dunia, sangat relevan gitu ya dengan kondisi global saat ini. Dharma bukan sekadar ajaran tentang keagamaan, tetapi ini merupakan pedoman hidup yang mengajarkan kebenaran, moralitas dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ditegaskan juga pendengar bahwa semangat menjaga perdamaian harus dimulai dari hati setiap individu dengan menumbuhkan cinta kasih, saling menghormati dan hidup dalam harmoni, turut berkontribusi menciptakan dunia yang lebih damai. Satu koleksi lagu dari lagu Buddha untuk Anda di kesempatan sore ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta ingin menunjukkan citra Jakarta sebagai kota yang terbuka dan damai melalui acara Illumination of Jakarta Glow of Peace. Nah, acara itu dilaksanakan di area Bundaran Jakarta dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni untuk memperingati Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Dikatakan bahwa perayaan Waisak tahun ini menjadi bagian penting dalam memperlihatkan wajah Jakarta sebagai kota terbuka, damai, dan penuh semangat kebersamaan. Disampaikan bahwa ada seni pertunjukan budaya, kemudian atraksi budaya diadakan dalam acara tersebut yang diselenggarakan oleh Perma Budi dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Luki Wulandari, mengatakan bahwa instalasi seni dan pencahayaan di Bundaran HI diharapkan bisa menarik wisatawan dan menyampaikan pesan damai pada Hari Raya Waisak.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiet dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Ya, pendengar, kehadiran surat izin mengemudi atau SIM digital menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat ya. Salah satunya mengenai apakah SIM digital dapat digunakan saat pemeriksaan atau razia lalu lintas tanpa harus membawa kartu fisik. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri memastikan bahwa SIM digital memiliki fungsi yang sama dengan SIM fisik. Pengendara cukup menunjukkan dokumen tersebut melalui aplikasi digital Korlantas Polri saat diminta petugas. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo mengatakan bahwa SIM digital telah terintegrasi dengan sistem kepolisian. Oleh karena itu, data pengguna dapat dikirim langsung oleh petugas di lapangan. Info tadi kami kutip dari rri.co.id.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, berikut beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasil video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV yang berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nuzron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 Juta Hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada tanggal 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu juga, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Adi Adu.
2: Berbagai rangkaian informasi telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi rangkuman berita Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Adi Adu. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Ready Communicate di Lippo Plaza, Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Rio mengatakan peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang, seperti kegiatan mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
3: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia yang disingkat oleh GenB. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi
2: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetap mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci menuju Indonesia Emas tahun 2045. PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan, hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mama Damaris atau yang biasa disapa Madam, perwakilan Yayasan Ume Daya Nusantara, mengatakan perempuan perlu dipersiapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Menurutnya perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi.
4: Bicara tentang perubahan iklim, ibu-ibu pun harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa mereka sendiri juga harus punya pendapatan sendiri untuk menopang keluarga mereka. Karena kalau mau ngomong tentang pemberdayaan perempuan itu sangat kompleks. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perempuan ini

0: beban ganda. Dia mulai dari buka mata sampai tutup mata, itu dia kerja terus.
1: Anggota Pokja 1 PKK Kabupaten Kupang, Elmi Sumarmi Ismaul, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang belajar bagi kader PKK terkait pelayanan inklusif di tingkat desa. Elmi berharap kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat terus berkolaborasi dengan berbagai penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan desa yang lebih ramah bagi semua kalangan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan kegiatan job fair bukan sekedar seremonial, tapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun hingga siang hari jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan bahwa pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah di Indonesia. Namun ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
2: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT, tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT Yosef Rasi mengatakan, job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, sejumlah perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal. Merayakan Idul Adha, masjid-masjid telah mempersiapkan berbagai kebutuhan guna kelancaran penyembelihan hewan kurban. Mulai dari kepanitiaan, peralatan hingga hewan kurban itu sendiri. Salah satu panitia kurban di Masjid Raya Nurus Saadah mengatakan, untuk sementara pihak masjid sedang menunggu beberapa instansi yang akan mengantarkan hewan kurbannya. Sedangkan dari sisi kesehatan, sebelum dibagikan, pihak tenaga medis akan memeriksa kelayakan hewan yang telah disembeli.
3: Persiapan untuk kurban, kita punya tim semua yang harus ada di lokasinya, dan sapinya begitu juga harus dicek sama dokter. Kalau sapinya dia ada sakit atau penyakit, itu tidak termasuk di hewan kurban. Sesudah ini baru cek lagi dia punya hati, jantungnya itu, setelah kita sembeli dia.
1: Sementara itu, dari Masjid Nurul Imam Oibobo, Ketua Yayasan H. Ismail Kasim mengatakan jumlah hewan kurban kali ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Diharapkan Idul Adha tahun ini tidak hanya sebuah perayaan semata, tetapi menjadi harapan dan rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan. Warga serbu gerakan pangan murah di Masjid Nurul Imam untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Penelah teknis kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Francisca Hadia Iswandari menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat.
4: Kita berusaha untuk menyajikan harga-harga di bawah harga pasar dan mendekatkan pasar bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, dan kebetulan ini pada hari raya Idul Adha, supaya masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat hari raya ini bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan pangan pokoknya itu dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh ke pasar, dan tentunya harga juga kita berupaya untuk lebih rendah daripada harga pasar.
1: Salah seorang warga, Mama Rosa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut harga telur di lokasi gerakan pasar murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Mama Rosa berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan agar masyarakat kecil semakin terbantu menghadapi kenaikan harga pangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak-anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Karena pergub ini dinilai sangat penting, bertujuan membatasi anak-anak aktif menggunakan gadget atau handphone saat berada di rumah. Untuk itu, pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat, termasuk pemerintah daerah, kabupaten dan kota, hingga level RT dan keluarga, untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
5: 1,5 jam saja dari 24 jam itu, orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak, sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian diterima juga dengan doa oleh gurunya.
1: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2006 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Order Mark Sombu, menyampaikan sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anaknya selama belajar di dalam keluarga. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yusuf Leri Rupidara, menyampaikan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukum yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan yang sesungguhnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Adu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fongki Lete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang hingga sore ini. Nanti akan Anda ditemani sama rekan Sony sampai tuntas di pukul 7.24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H-hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya

ini. Selamat petang pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali untuk sore hari ini, saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda di kesempatan 31 Mei 2026. Di minggu malam ini pendengar, kami temani Anda sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan ada informasi-informasi yang bisa Anda simak, termasuk di dalamnya ada obrolan nanti di Ngobras pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saya sampaikan informasi untuk Anda pendengar, kali ini cuplikan untuk Anda dari Antara News. Kalau kita lihat cuaca saat ini, mungkin kita berpikir harusnya kan sudah musim kemarau, tapi sampai sekarang ini kayaknya masih ada hujan. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika jelaskan bahwa ada deteksi pergeseran siklon tropis Jangmi di Laut Filipina Utara, dan inilah yang memicu pembentukan area konvergensi dan meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Perakiraan BMKG Henok Vita di siaran cuaca menyebut bahwa pusaran sistem cuaca ekstrim ini membawa kecepatan angin maksimum 35 knot dengan tekanan udara minimum 998 hektopascal. Dan selain faktor Jangmi, ada juga awan hujan nasional. Dan di kita di Nusa Tenggara Timur disebutkan potensi melanda sewaktu-waktu di Nusa Tenggara Timur ada angin kencang ya. Ini informasi bahwa penjelasan BMKG bahwa siklon tropis Jangmi yang kemudian meningkatkan potensi hujan di Indonesia.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

biar jiwa kita sendiri. Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Pendengar, masih tentang cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan potensi banjir pesisir atau banjirop di sejumlah wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur sampai hari Selasa nanti seiring dengan meningkatnya ketinggian muka air laut. Kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Yandri Anderuson Tungga, dalam keterangannya di Kupang hari ini, bahwa masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk waspada terhadap potensi fenomena banjir pesisir atau banjirop yang diprediksi terjadi sampai 2 Juni 2026 di sejumlah wilayah pesisir di Nusa Tenggara Timur. Dia menyebutkan wilayah yang berpotensi dampak banjirop ini adalah Pulau Flores Alor, kemudian pesisir Pulau Sabura Jua, pesisir Pulau Sumba, selanjutnya juga pesisir Pulau Timorote. Menurut dia, potensi banjirop ini dipengaruhi oleh fenomena fase bulan purnama pada 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut sampai mencapai kondisi maksimum. Informasi ini saya cuplik dari Antara News. Perhatikan untuk Anda yang tinggal di beberapa pesisir yang tadi disebutkan, diantaranya adalah pesisir Pulau Flores dan Alor, pesisir Pulau Sabura Jua, dan pesisir Pulau Sumba serta pesisir Pulau Timorote, diperingatkan untuk berhati-hati terhadap banjirop sampai dengan tanggal 2 Juni tahun 2026. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar Kementerian Sosial mendorong NTT menjadi provinsi ramah lansia melalui kolaborasi program layanan terpadu dalam rangka perayaan Hari Lanjut Usia Nasional 2026 Sabtu kemarin. Dan disebutkan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Supomo bahwa kehadiran para lansia pada puncak peringatan Halun 2026 menunjukkan bahwa NTT siap menjadi provinsi ramah lansia. Dia mengatakan pada rangkaian peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 Kemensos dan pemerintah NTT berkolaborasi menghadirkan berbagai layanan terpadu. Di antaranya adalah kesehatan, bantuan aksesibilitas, dan juga pendampingan sosial di 22 kabupaten kota. Informasi saya cuplik untuk Anda dari Antara News. Kementerian Sosial mendorong NTT menjadi provinsi ramah lansia.

0: katanya untuk semua orang. Tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.
1: Kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul, jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

Kalau K-pop mungkin banyak lagu yang ada sukai, tapi ini salah satu lagu yang ditulis oleh penulis J-pop ya, atau penulis lagu Jepang, legendaris Jepang Amerika ya, penyanyi legendaris Amerika Jepang Amerika yang lahir di New York pada tahun 1983, Utadu Hikaru dengan Mine or Yours. Saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Perus 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar ini meminta masyarakat untuk menyetop melakukan aksi pembubaran kegiatan ibadah suatu agama. Penegasan Menteri Agama ini merespon terjadi pembubaran ibadah di Gereja Misi Sejahtera di Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 24 Mei 2026. Menteri Agama menegaskan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah seperti yang terjadi di Bantul ini tidak boleh terulang kembali. Dan kata Menteri Agama, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dilewati bersama. Harapannya bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali, kata Menteri Agama. Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama terus berupaya untuk memastikan setiap persoalan keagamaan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kementerian Agama sendiri berupaya supaya setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan. Nasaruddin juga menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan terjadi tindakan anarkisme dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu Menteri Agama berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan saling pengertian, dialog, dan semangat persaudaraan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Informasi lain masih akan saya bagikan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda. Perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Pendengar, hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2026 ada kunjungan dari Menteri Sosial di Kupang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perkembangan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Merah Putih atau SRMP yang dibangun di Desa Welnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sekarang sudah mencapai 75%. Katanya saat melakukan kunjungan kerja di Kupang hari ini bahwa kita sudah bisa melihat model dari asrama untuk siswa yang saat ini sudah dibangun. Disampaikan sesudah meninjau secara langsung perkembangan pembangunan sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kupang dan menjelaskan bahwa di dalam asrama itu dibuat tempat tidur susun yang dilengkapi juga dengan meja belajar dan juga lemari locker untuk menyimpan pakaian yang dimiliki oleh para siswa. Menteri Sosial mengatakan dengan progres pembangunan yang sudah mencapai 75% itu diharapkan pada tahun ajaran baru 2026 ini gedung ini sudah bisa digunakan. Dan gedung permanen yang sudah dibangun tersebut, kata Menteri Sosial, akan bisa menampung lebih dari 1.000 siswa. Di dalam area itu juga dapat dibangun fasilitas olahraga, fasilitas ekstrakurikuler dan juga laboratorium. Ada juga asrama untuk para guru, perpustakaan, serta fasilitas pendukung pendidikan lainnya yang semuanya diharapkan menjadi bagian dari dukungan sekolah rakyat bagi proses pembelajaran untuk keluarga rentan. Saat ini baru satu daerah di NTT yang memenuhi syarat untuk tanahnya dibangun gedung permanen sekolah rakyat, yaitu Kabupaten Kupang. Project Manager dari Gedung Sekolah Rakyat Permanen Agung Wardana menambahkan saat ini progres pembangunannya sudah memasuki proses akhir. Dan sekarang katanya sudah finishing, kalau dilihat kondisinya sudah mulai finishing, bata keramik dan juga proses instalasi listrik sudah mulai berjalan. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Kita kembali ke tahun 90-an, nanti sebelum nanti drama radio Anda simak, ini dia Just a Little Bit.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi cuci.
0: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah.

0: ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, nggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas, bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim? Kalau bukan aku, mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Arde, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Apa menurut Kakak Jasi itu?

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Whenever you smile, you make me feel some type of high. Whenever you smile,

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kemendikdasmen menyebutkan akan memperkuat digitalisasi pembelajaran secara khusus di Teluk Bintuni. Informasi dari RRI.co.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat implementasi program digitalisasi pembelajaran. Untuk memperluas akses pendidikan yang bermutu dan relevan khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan penguatan program dilakukan melalui penyaluran perangkat pembelajaran digital berupa interaktif flat panel dan juga laptop dan juga media penyimpan konten pembelajaran kepada satuan pendidikan. Menurut Muti, pada 2025 ada 167 satuan pendidikan di Teluk Bintuni sudah menerima bantuan perangkat IFP dan jumlah ini menjadikan Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penerima program digitalisasi pendidikan terbesar di Papua Barat.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
1: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
0: Heh? Takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak. Penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

Piala Dunia bulan Juni, pertengahan bulan Juni 2026, RRI akan menyiarkan informasi dan juga semua tentang pertandingan sepak bola Piala Dunia. Simak melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026. Kami imbau untuk Anda yang kaum difabel juga, secara khusus difabel sensorik netra, untuk bisa mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan

0: transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
3: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
3: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
4: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
3: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
5: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
6: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
5: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
6: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
7: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
6: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
8: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
9: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
8: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
9: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
10: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
9: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
12: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
11: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal menunggukan gedung yang belum selesai kan? Oh, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu. Ya, penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan? Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan? Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
12: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
13: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
12: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
14: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Mendengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
16: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
17: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
16: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda bisa ikuti untuk malam hari ini renungan malam Kristen bersama dengan penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Charles Mokos.

Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya di kesempatan malam hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang kita nikmati di kesempatan hari ini. Dan pada waktu atau kesempatan malam hari ini, mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita membaca dan juga merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik bagi hidup kami. Kesempatan di hari ini Tuhan berkenan memberikan kami segala sesuatu yang baik, dan sebentar jikalau kami akan masuk dalam pembaringan kami, kami tetap berdoa memohon pertolongan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami menyiapkan waktu dan hidup kami untuk membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati agar apa yang kami baca terus menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan yang menjadi fondasi renungan kita di kesempatan malam hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang menyatakan demikian: akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan malam hari ini. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, akan tetapi yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan malam hari ini dalam satu tema, karya Roh Kudus dan keselamatan manusia. Kita akan berfokus pada ayat yang ke-21. Di sana dikatakan demikian, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, pada beberapa hari yang lalu kita baru mengingat dan juga merayakan akan peristiwa Hari Raya Pentakosta. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita di kesempatan malam hari ini, pada peristiwa Pentakosta, para murid, jika kita baca dari bacaan kita di ayatnya yang ke-14, mulai dari ayat 14, kita akan dapat di sana bahwa para murid kemudian dimampukan oleh Tuhan lewat Roh Kudus untuk berbicara dalam berbagai macam bahasa. Orang-orang yang datang dalam rangka mengikuti akan perayaan hari penuaian, mereka yang berasal dari Elam, Mesopotamia, dari Partia, Frigia, dari Roma, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika para murid ini mereka dimampukan oleh Tuhan untuk dapat berbicara dalam bahasa-bahasa daerah yang ada pada waktu itu, mereka kemudian dikritik, mereka kemudian disindir. Kalau dalam ayat 13, di sana dikatakan demikian bahwa tetapi orang lain menyindir mereka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, dalam momen dan kesempatan itu, kalau kita perhatikan dengan serius, Petrus kemudian dia tampil dan kemudian menjelaskan kepada orang banyak terkait dengan peristiwa yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Terkait dengan peristiwa Pentakosta yang pada saat itu mereka saksikan bahwa
Sesungguhnya apa yang mereka saksikan adalah bagian dari pemenuhan akan janji Tuhan kepada mereka sebagai murid-muridnya. Petrus menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, dalam bahasa-bahasa orang Elam, Mesopotamia, dan lain sebagainya, mereka tidak sedang mabuk seperti yang disangka oleh orang-orang yang datang merayakan hari raya penuaian. Melainkan Petrus berkata bahwa mereka sedang menerima apa yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Sesungguhnya janji ini bukan saja diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam momen ketika dia melayani bahwa dia akan memberikan seorang penolong. Dia akan memberikan seorang penghibur. Tetapi janji akan kedatangan Roh Kudus sesungguhnya telah dinyatakan oleh para nabi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel dalam bacaan kita tadi. Berdasar pada nubuat Nabi Yoel, Petrus kemudian menjelaskan bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang baru. Allah sedang bekerja lewat Roh Kudusnya, di mana Roh Kudus hadir di dalam hati manusia yang kemudian akan bekerja untuk mengubah kehidupan seorang manusia. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Petrus menekankan bahwa karya Roh Kudus tidak hanya dialami oleh orang-orang tertentu, tetapi dikatakan bahwa oleh semua orang tanpa terkecuali. Dikatakan dalam firman Tuhan, bacaan kita tadi, bahwa baik itu orang tua, baik itu anak-anak muda, baik itu para taruna, baik itu anak laki-laki, baik itu anak-anak perempuan, bahkan bagi anak-anak dan cucu-cucu, serta akan diberikan kepada semua bangsa bagi mereka yang percaya. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi pada kehidupan umat pada waktu itu? Sesungguhnya tujuan utamanya dari apa yang dikerjakan oleh Allah lewat Roh Kudus itu ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-21 sebagaimana fokus renungan kita di kesempatan malam hari ini. Di sana dikatakan bahwa barang siapa yang kemudian berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apa artinya bagi kita? Artinya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada semua orang. Artinya bahwa keselamatan itu terbuka bagi semua orang yang dengan iman menerima, percaya bahwa Yesus Kristus telah datang dalam keadaannya sebagai manusia. Dia rela mati, tetapi lebih daripada itu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Inilah yang kemudian menjadi fondasi yang diperkenalkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pada zaman itu. Dan juga kepada kita sekalian, bahwa kita yang menerima dia berseru dalam nama Yesus akan diselamatkan. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa melalui Roh Kudus Allah kemudian membuka hati manusia untuk senantiasa berharap, bersandar, berpegang kepada tuntunan dan juga arahannya. Bukan hanya itu saja, tetapi Roh Kudus yang kemudian menuntun setiap orang untuk memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Alkitab berkata bahwa tugasnya adalah kemudian menginsafkan manusia akan dosa, menerangi jalan hidup manusia agar dengan demikian manusia tidak berjalan dalam kegelapan-kegelapan dosa. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bacaan di hari ini mengajar dan juga mengingatkan kita sekalian bahwa sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, kita bukan sekedar diajak untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Mungkin kita memberikan waktu kita banyak dari pagi sampai malam. Mungkin semua pelayanan kita ambil di dalam gereja. Akan tetapi, sesungguhnya bagi kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kemudian kita membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Bagaimana kemudian kita memelihara, bagaimana kemudian kita mempertahankan dalam konteks hubungan itu hari demi hari. Sebagaimana apa yang disampaikan kepada kita dalam bagian fokus renungan kepada kita di malam hari ini, yaitu tetap berseru, berserah dalam penyertaan Tuhan.
Roh Kudus, sesungguhnya kita meyakini dan kita percaya bahwa Dia terus bekerja untuk menuntun kita kepada iman yang sejati. Iman yang kemudian nampak dalam tindakan bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita meyakini dengan pasti bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Dia tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan setiap orang yang terus berharap, yang terus berseru kepada Allah. Bahkan dalam jaminannya dikatakan bahwa Aku menyertai engkau terus sampai selama-lamanya. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak sekedar menguatkan kita, tetapi menghibur kita untuk kemudian kita tetap meyakini bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kita. Biarlah dalam seluruh kehidupan kita boleh terus dituntun oleh Tuhan untuk hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk renungan di kesempatan malam hari ini yang mengajar, menasihati kami sekalian di dalam kehidupan kami agar kami terus berharap, bersandar kepada Engkau, satu-satunya sumber penuntun dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus terus menerangi langkah kehidupan kami agar baik dalam kata, dalam sikap, seluruh kehidupan kami. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sejak dari tadi di FM 94,4. Dan juga kembali malam hari ini kita di ngobrol bersama komunitas. Saya Sony dan juga rekan Calvin akan berbagi dengan Anda malam hari ini bersama dengan narasumber kita tentu saja, yang akan membahas topik tentang genogram mengenal luka, kekuatan, dan harapan keluarga. Nah, pendengar, memang setiap keluarga punya cerita, nilai-nilai sendiri, dan juga pengalaman-pengalaman sendiri, dan juga dinamika yang kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak jarang bahwa ada pola hubungan, ada cara untuk mengelola emosi,

0: bahkan konflik-konflik itu bisa terjadi dalam hidup seseorang dapat belum terselesaikan secara tuntas dan akan berpengaruh terhadap kehidupan anggota keluarga sampai bertahun-tahun. Tapi di balik itu, keluarga juga menyimpan berbagai kekuatan, menyimpan berbagai ketangguhan dan juga nilai-nilai positif yang tentunya nanti akan bisa diwariskan begitu ya. Malam ini kita akan memahami bagaimana genogram ini bisa menjadi alat untuk mengenal pola-pola ini dan membantu setiap individu, setiap kita untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih baik lagi dan menemukan pola-pola yang menuju ke perubahan yang lebih sehat lagi. Bersama dengan narasumber kita tersambung untuk malam hari ini di line Zoom, kita akan berbagi bersama dengan pembina Yayasan Setitik Cahaya Gens, ada Ibu Boni Haning, MAKPKON. Selamat malam, Ibu Boni.
1: Halo, selamat malam, Pak Soni.
0: Iya, kabar baik, Ibu Boni?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Ya,
1: Pak Soni, suara saya jelas?
0: Iya, suaranya jelas. Terima kasih. Ya. Okay. Baik, Ibu Boni, kita akan bicara tentang genogram ya. Ini mungkin bagi banyak orang baru ini istilah ini di telinga kita. Nah, Ibu Boni bisa berbagi di awal dengan kita. Bagaimana sebenarnya mungkin supaya kita lebih familiar dengan genogram ini terlebih dahulu. Bisakah mungkin dijelaskan terkait dengan genogram ini dan mengapa alat ini kemudian menjadi penting untuk seperti topik kita malam hari ini, penting untuk memahami kehidupan seseorang.
1: Oke, terima kasih Pak Soni. Genogram kalau di kaum awam mungkin lebih familiar dengan pohon keluarga ya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin ya, pohon keluarga lebih familiar gitu ya. Tapi kalau genogram memang alat visual untuk dokumentasi tentang simbol-simbol di dalam keluarga yang akan memperlihatkan relasi dalam keluarga, tidak hanya dalam keturunan pertama tapi sampai 3 atau 4 keturunan di atasnya, yang akan berdampak pada kehidupan seseorang gitu. Jadi kurang lebih isinya itu semua bentuk relasi, lalu penyakit turunan, semua informasi yang terkait dengan keluarga dari papa mama, kakek nenek sampai buyut kalau misalnya bisa ditelusuri, semuanya ada kait mengait yang akhirnya mempengaruhi, berdampak terhadap pribadi seseorang. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Ibu Buni, ini sederhananya begini. Jadi kalau kita bilang genogram itu seperti gambar silsilah gitu ya, yang di dalamnya kemudian kita bisa lihat ayah, ibu, kakek, nenek, dan mungkin lebih tua lagi dari itu, atau tingkatan yang lebih tinggi dari itu, buyut, atau mungkin orang akan sebut sebagai canggah atau apa begitu istilah Jawanya yang lebih lagi dari itu ya. Tapi begini Ibu Boni, mungkinkah kita bisa membedakan bahwa dalam pohon keluarga itu sebenarnya hanya semacam gambar saja supaya kita tahu ayahnya siapa, kemudian kakeknya siapa, kemudian buyutnya siapa. Tapi kalau genogram ini, apakah kemudian ini semacam kita bisa menganalisis begitu bahwa kalau kakeknya begini dan punya hubungan emosional begini, atau pernah ada konflik begini, atau pernah bercerai, atau punya penyakit, atau punya pola perilaku tertentu, itu akan menurun. Jadi artinya genogram ini lebih mendalam gitu Ibu Boni?
1: Ya, lebih mendalam. Jadi biasanya pelajaran ini kami berikan untuk KTK Sasi ataupun konseling pranikah gitu Pak Soni.
0: Okay.
1: Jadi pasangan akan mempersiapkan diri seperti preventif lah gitu ya, sebelum membangun keluarga baru. Oh, ini nih yang dibawa nih dari keluarga asal saya. Kenapa? Karena kita akan melihat pola-pola relasi. Misalnya papa dengan papanya, dengan kakek itu bagaimana pola relasi. Lalu nenek dengan mama, dengan mertua, lalu dengan saudara-saudaranya, pola relasi komunikasi seperti apa, penyelesaian konflik seperti apa, lalu ada anak kesayangan tidak gitu, ada penyakit turunan tidak gitu, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana perempuan-perempuan di dalam keluarga besar itu seperti apa, kecenderungannya seperti itu, sehingga seseorang akan lebih mudah mengenal dirinya, self-awareness-nya mulai muncul, dia akan lebih melihat bahwa oh ternyata saya ini punya cara komunikasi seperti ini karena bawaan dari papa ke saya atau dari kakek ke papa, akhirnya papa ke saya gitu. Jadi akhirnya dengan genogram lebih mendalam, seseorang lebih mudah untuk mengenal dirinya gitu.
0: Iya, Ibu Buni, kalau penyakit kan kita bisa, ya artinya secara medis itu bisa diurutkan dan diketahui gitu. Tapi kalau soal psikologi ini kayaknya agak sedikit rumit begitu ya Ibu Buni, untuk bisa mendeteksi persis bahwa kayaknya nanti turunnya begini dan ya separuhnya turun atau karena pengaruh-pengaruh lain, misalnya dia sudah beragama dengan baik anaknya ini. Dulu kakeknya kan begini, neneknya begini, tapi anaknya ini sudah beragama dengan baik. Itu artinya bahwa dia sudah sedikit paling tidak berubah dibanding dengan apa warisan yang didapat dari orang tuanya atau mungkin kakeknya gitu.
1: Iya, jadi nanti dari genogram kita bisa melihat pola-pola ini seperti apa. Oh, kekuatan dari keluarga ini seperti apa. Jadi lebih detail. Nah, caranya bagaimana? Memang akhirnya mau tidak mau, biasanya kita ada apa namanya, tanya-tanyalah sedikit ke keluarga yang lain gitu, ke sepupu misalnya, kamu kalau papa mamamu bagaimana begitu caranya gitu. Nah, saya mendapat manfaat besar sekali dari genogram ini ketika kuliah dulu. Kenapa? Karena akhirnya saya jadi tahu pola keluarga asal itu, kenapa papa melakukan komunikasi ke kami seperti ini, dan kenapa saya kecenderungannya begini gitu. Jadi itu bisa sangat menolong untuk melihat, oh ternyata papa modelnya begini, mama modelnya begini, makanya mereka juga kalau cara menyelesaikan konflik kayak begini, kayak gitu. Jadi itu mempermudah saya untuk lebih bisa mengontrol ya. Berarti saya tidak boleh mengulang yang mana dan saya harus meneruskan yang mana gitu.
0: Apa pentingnya bagi kita Ibu Boni ketika kita memahami sejarah keluarga kita, ketika kita memahami persoalan dari keluarga kita atau mungkin konflik-konflik detail yang ada. Apa pentingnya bagi kita? Apakah ketika kita menghadapi masalah pribadi dengan memahami genogram ini kemudian kita bisa menyelesaikannya, atau ketika menghadapi masalah relasi ketika menghadapi genogram ini bisa menyelesaikannya?
1: Jadi genogram ini salah satu untuk mengenal diri ya. Semakin kita mengenal diri sebenarnya semakin kita bisa mengontrolnya. Jadi orang itu kan bisa merubah sesuatu kalau dia tahu mana yang salah gitu. Dia tidak bisa merubah sesuatu kalau dia tidak tahu mana yang salah gitu. Dan seringkali kan kita menganggap bahwa, aduh kok saya begini ya, aduh bagaimana ya merubahnya, kayaknya ini sudah watak nih, kayaknya itu watak papa saya atau itu watak mama saya, kayaknya saya memang begini. Padahal sebenarnya segala sesuatu di dalam otak kita itu kalau di konseling misalnya ada trauma atau apa, trauma misalnya, sebenarnya kita bisa juga ada terapi-terapi untuk akhirnya tidak terlalu terlalu kuat traumanya atau akhirnya mulai berlahan-lahan pulih. Nah sama gitu, jadi misalnya kita dari keluarga yang dibesarkan, kalau kita lihat misalnya papa dan mama terlalu keras atau neglecting gitu, seringkali terlalu sibuk akhirnya tidak memperhatikan anak. Nah ada kemungkinan kecenderungan karena kita merekam, otak kita merekam dari kecil sampai dewasa, walaupun kita sudah tahu kebenarannya tidak boleh begitu dan waktu diperlakukan seperti itu sakit, tapi karena itu terekam begitu kuat di dalam otak, memori otak kita, sehingga dengan sendirinya biasanya keluar aja begitu. Jadi akhirnya otomatis keluar gitu, misalnya cara komunikasi, cara menyelesaikan konflik, padahal kita sudah tahu yang benar nih. Nah, dengan genogram, kita akan lebih lagi kesadarannya diperkuat, oh ini salah begitu ya. Jadi akhirnya kita mulai istilahnya kalau di komputer tuh install baru lah, program-program baru, yang tadinya tuh program lamanya sudah ada gitu. Jadi kita mau install baru dan dengan penuh kesadaran kita mau merubah nih seperti apa. Nah untuk yang menikah kita bisa juga komunikasikan, ini di keluarga saya dibesarkan begini, saya punya punya kecenderungan untuk misalnya menyelesaikan konflik akan diam-diam. Nah misalnya pasangannya dari keluarga yang kalau menyelesaikan konflik itu tidak harus diam-diam, harus bicara gitu. Kalau tidak yeah. bicara, saya merasa tidak dihargai atau saya merasa disakiti gitu. Nah, ini harus dibicarakan gitu. Dengan genogram ini kita akan melihat mungkin konfliknya belum ada, tapi kita sudah tahu dari kecenderungan keluarga masing-masing polanya seperti ini. Nah, kita mulai mau membentuknya seperti apa. Jadi ini akan menolong sekali gitu. Sony,
0: ya. Sebelum sampai ke bagaimana kita mengenali luka, kemudian pola-pola apa saja yang diwariskan, Ibu Boni mungkin bisa berbagi dengan kita. Di genogram itu informasi-informasi penting apa saja yang biasanya kemudian terungkap begitu menjadi sebuah genogram? Apakah kita memang di genogram itu ada informasi sampai ke penyakit kah, atau misalnya kakeknya punya pola perilaku yang ini, atau mungkin peristiwa-peristiwa penting, oh waktu dia kecil dia sempat begini-begini, atau ada informasi-informasi tertentu yang ketika membuat genogram itu perlu digali gitu?
1: Iya, jadi kalau membuat genogram, karena ini nanti kaitannya dengan dampak-dampaknya juga ya, jadi di biasanya kami pakai Genopro. Kalau ya, tapi ya ini mungkin agak sedikit teknis.
0: Teknis ya.
1: Ya, jadi ada namanya aplikasi Genopro. Tapi kalau bapak mama atau kakak dong mau pakai yang sederhana, itu biasanya kita kasih simbol saja. Misalnya laki-laki, kalau laki-laki biasanya segi empat, perempuan itu bulat gitu, lingkaran. Nah, nanti dia mulai kasih sambung. Jadi saya misalnya Boni, saya 6 bersaudara, saya punya papa mama. Nah, nanti kita kasih simbol, oh ini papa mama menikah, jadi ditarik garisnya begitu, lalu nanti papa usia berapa. Nah, itu yang penting-penting itu seperti nama pekerjaannya yang awal-awal ya, untuk informasinya. Lalu papa dan mama ini punya sakit bawaan apa misalnya, lalu cara mereka berkomunikasi. Nah, itu akan dilihat. Lalu papa ini punya papa lagi, kakek nenek kita ini dulu meninggal, misalnya kalau sudah meninggal karena sakit apa gitu. Nah, itu kita cari tahu lagi pekerjaan mereka apa. Nah, terus saudara-saudaranya papa ini, bapak berapa bersaudara, anak keberapa, bagaimana relasinya papa dengan kakak adiknya, apakah baik, lalu bagaimana relasi kita dengan sepupu-sepupu, baik atau tidak di dalam keluarga itu. Lalu bagaimana dengan keluarga dari mama, orang tuanya mama seperti apa. Nah, itu nanti detail-detail itu biasanya kami gambar kalau memang tidak mau pakai Genopro. Tapi kalau memakai Genopro, biasanya semuanya itu ada dari model relasinya, lalu ini anak angkat atau tidak, dalam keluarga besar itu banyak anak angkat apa tidak, lalu hamil di luar nikahnya berapa banyak, yang terlibat kecanduan-kecanduan itu ada berapa banyak misalnya, kayak gitu. Yang wanita-wanita tidak menikah berapa banyak, pria tidak menikah, dan sebagainya. Jadi semua informasi itu memang kalau di genogram biasanya detail dan mendalam gitu. Jadi akan ditanyakan bagaimana relasi kamu dengan keluarga papa kamu gitu. Lalu bagaimana papa dan mama kalau menghadapi suatu tekanan di dalam keluarga besar, biasanya mereka seperti apa begitu. Jadi ya, sedetil itu sih Pak. Jadi biasanya
0: saya bayangkan rumit sekali ya kalau awam yang kemudian harus diminta untuk menyampaikan sendiri alasan-alasannya, dan kemudian awam yang diminta sendiri untuk bicara sendiri terkait dengan itu, kemudian menyusunnya. Saya membayangkan rumit sekali ini. Itu berarti bahwa butuh profesional untuk kemudian menyusun dan kemudian menemukan akar persoalannya, begitu Ibu Budi ya?
1: Ya, biasanya memang butuh profesional. Tapi memang kalau mau untuk sendiri dulu melihat diri sebelum datang ke profesional, ya itu dari yang sederhana dulu. Coba lihat cara papa dan mama berkomunikasi, biasanya itu ada pola pengulangan. Kenapa papa berkomunikasi seperti itu, atau misalnya menghukum, atau cara pola pengasuhannya model begitu, biasanya itu pola pengulangan dari kakek nenek gitu. Jadi
0: yeah,
1: semakin kita tahu, semakin kita tidak cepat-cepat menyalahkan. Biasa saya mendengar orang bilang, ini gara-gara Bim Bapak nih, dia modelnya begini, makanya dia begini sekarang. Ternyata dengan genogram kita akan lebih toleransi, karena kita tahu bahwa oh, ternyata papa mama juga tidak punya skill yang baru. Mereka dapat skillnya itu dari cara didik orang tua mereka yang sebelumnya gitu.
0: Apa betul Ibu Boni bahwa sebagian masalah kita yang biasa kita hadapi dan mungkin sulit untuk dipecahkan itu, kemungkinan besar itu berkaitan dengan pola keluarga yang kemudian diwariskan? Dan dari mana kita bisa tahu bahwa ini yang diwariskan dan ini yang saya buat sendiri atau ulah saya sendiri gitu?
1: Iya, kebanyakan sih ya Pak Suni, kalau dalam pengalaman konseling saya memang ujung-ujungnya itu akhirnya kaitannya dengan sejarah masa lalu.
0: Gitu. Yeah, yeah.
1: Cara orang mempunyai perspektif, cara pandangnya dia gitu ya, cara yeah, dia melihat dirinya, cara dia menyelesaikan permasalahan dan sebagainya, memang akhirnya ujung-ujungnya biasanya nih kebanyakan tendensinya lebih banyak dia dapat dari apa yang pernah dia dapatkan di masa yang lalu, bagaimana papa dan mamanya membesarkannya, lalu cara mereka berkomunikasi gitu. Jadi karena saking canggihnya otak kita itu, semua yang kita lihat, kita dengar, walaupun kita kadang-kadang sudah lupa, tapi itu tersimpan yeah, di dalam memori gitu. Jadi akhirnya ketika memori itu semakin lama, semakin diulang-ulang, jadi kita bangun pagi, kita dengar lagi cara mama bicara model begitu, cara papa bicara model begitu gitu. Kita melihat mereka dan akhirnya itu mempengaruhi cara kita melihat segala sesuatu. Nah, bisa jadi kalau ada konflik dan sebagainya, mungkin karena cara pandang kita itu banyak terpengaruh dengan apa yang kita dapat dari keluarga ya, dari rumah gitu. Kira-kira menjawab nggak Pak?
0: Iya. Ini membuat kita untuk mengerti sekarang, artinya bahwa ketika kita menyusun genogram itu, ada hal-hal yang paling sering muncul, seperti yang tadi Ibu Boni sempat sebutkan bahwa ada pola berulang, misalnya ayah gitu atau ibu begitu mengulang sesuatu terus-menerus, dan di antara banyak hal yang kita alami mungkin termasuk di dalamnya itu. Nah, kalau kita mau lihat dan rinci masalah-masalah apa yang kemudian muncul ketika Ibu Boni dan teman-teman itu menyusun genogram itu, atau berbicara bersama dengan mereka yang di konseling itu terkait dengan genogram itu, masalah-masalah apa yang biasanya muncul Ibu Boni ketika seseorang menceritakan tentang hubungan keluarganya dengan atau masa lalunya begitu?
1: Biasanya yang paling sering komunikasi ya,
0: iya.
1: Karena kalau bahasa komunikasi itu kadang-kadang apalagi kalau beda gender aja, sebenarnya menurut teorinya itu kan pria, iya, biasanya itu bahasa komunikasinya report gitu, informasi, iya. Sedangkan wanita itu raport itu membangun hubungan gitu. Tapi ada juga pengaruh dari keluarga gitu, itu yang paling sering. Lalu masalah keuangan juga ya, misalnya dia ada keluarga yang masing-masing, karena dia dibesarkan dari dia lihat papa-papanya pegang uang masing-masing gitu,
0: yeah.
1: Nah waktu dia menikah mereka tidak pernah membicarakan itu, dan akhirnya itu jadi konflik. Istrinya komplain kok suaminya tidak pernah memberikan dia uang, lah kamu kan punya kerja juga, misalnya suaminya bilang begitu.
0: Yeah.
1: Jadi akhirnya ini pola yang sudah ada dari keluarga asal yang akhirnya karena tidak pernah dibicarakan di pranikahnya, akhirnya ada yang jadi masalah gitu, di konflik. Lalu pernah yang sering juga itu kok menyelesaikan konflik gitu Kak Soni. Jadi
0: yeah,
1: tipe-tipe penyelesaian konflik itu yang tadi, jadi ada yang modelannya itu membom, jadi istilahnya bom kayak gitu ya, bom waktu, ada yang langsung bom dalam waktu itu,
0: yeah.
1: Jadi waktu ada masalah dia langsung menyampaikannya, ada yang menahan satu saat akhirnya meledak begitu, dan akhirnya konfliknya semakin besar. Nah, ternyata memang itu yang seringkali dia lihat waktu papa dan mamanya berelasi begitu, atau orang di rumah begitu.
0: Okay.
1: Jadi
0: Itu
1: itu terbawa,
0: iya.
1: dan tanpa dia sadari mungkin dia tidak suka, tapi dia mengulang lagi gitu.
0: Itu kalau papa dan mamanya ya, Ibu Boni. Tapi kalau misalnya kakek dan neneknya, kadang-kadang kita masih, ya kalau praktek kita di NTT ini, kita biasanya begini ya, itu kakeknya dulu mantan pejuang atau tentara Jepang misalnya begitu. Jadi kayaknya dia punya semacam kewaspadaan yang tinggi begitu. Jadi anak-anaknya di dunia, anak-anaknya buka, bahkan cucunya juga diajari turun-temurun begitu. Kita mungkin bisa menyebut sebagai semacam trauma lintas generasi kah begitu, atau bagaimana istilah yang tepat dari ya, Ibu Boni. Tapi ada semacam trauma lintas generasi yang kemudian diwariskan turun-temurun, walaupun kita tidak langsung berkaitan dengan kakek dan nenek kita. Kalau di NTT mungkin kita akan sebut itu sebagai apa ya, orang biasanya ada praktek-praktek apa, doa putus kah atau apa begitu ya, yang ada kaitan dengan supaya dosa nenek moyang, dosa masa lalu tidak akan turun ke anaknya atau yang seterusnya itu. Kira-kira bagaimana Ibu Ibu Boni tanggapannya terhadap hal-hal atau praktek-praktek seperti itu? Apakah ini juga terkaitan dengan bagaimana memutus trauma antar generasi atau lintas generasi ini?
1: Memutus mata rantai begitu ya. Jadi
0: iya,
1: memang kalau kita tahu genogram, sebenarnya kita bisa lebih mudah untuk mengontrol, untuk tidak mengulang lagi gitu.
0: Iya.
1: Jadi tidak lagi meneruskan apa yang didapat. Nah, kayak tadi Pak Sony bilang, mention itu bahkan ada yang doa putus ya,
0: iya,
1: ke tukang doa untuk tidak lagi gini. Ini kayaknya dosa curi atau dosa apa
0: gitu.
1: Nah, sebenarnya kalau ini, kalau dalam iman Kristen ya, saya bisa kasih contoh kisahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu di dalam pola mereka ada sama tuh. Jadi pola berbohong. Abraham pernah berbohong ya. Dia pernah berbohong Sara itu bukan istrinya tapi adiknya. Memang secara garis keturunan dia adik gitu, tapi kan waktu itu memang sudah jadi istri gitu ya. Lalu Ishak juga pernah berbohong tentang Ribka. Lalu di Yakub pernah berbohong tentang berbohong ke Ishak tentang apa, hak kesulungannya itu. Lalu muncul lagi akhirnya anak-anak Yakub membohongi papanya tentang Yusuf itu. Jadi ada pola-pola, lalu pola anak emas gitu. Abraham punya anak emas Ismail, lalu turun ke Ishak dengan si Esau, lalu turun lagi ke Yakub dengan Yusuf gitu. Jadi ada anak-anak emas. Nah, itu sebenarnya kalau secara psikologis, kenapa itu kalau di dalam Alkitab atau di dalam Qur'anian kita sebut dengan dosa yang berulang, pola dosa berulang gitu. Tapi kalau di dalam psikologi memang ini ada kaitannya dengan cara kerja otak kita yang merekam segala sesuatunya gitu. Jadi akhirnya pola itu yang tadi di dalam, jadi diri itu ada unconscious dan unconscious, conscious dan unconscious, diri sadar dan yang tidak sadar. Nah, di dalam ketidaksadaran kita biasanya merekam segala sesuatunya, dan itu ada di dalam memori jangka panjang atau hipokampus kita. Nah, waktu itu terekam di situ, akhirnya yang tadi saya bilang itu autopilot akan keluar sendiri gitu, karena kita tidak memiliki skill atau pengetahuan yang yang lain gitu. Waktu kita lihat kakek nenek cara melakukan hal-hal atau ritual-ritual tertentu itu seperti itu.
0: Yeah.
1: Misalnya mereka beragama tapi mereka tetap pergi ke kuburan dan doa misalnya gitu. Itu akhirnya terbawa juga. Jadi sebenarnya lebih kepada bukan pengulangan, bukan ini ya, ini dosa keturunan apa gitu ya. Kalau di dalam iman ya itu ada dosa juga ya, harus memang didoa juga ya. Tapi kalau secara biologisnya memang itu juga terekam dan melekat di dalam memori kita. Jadi akhirnya keturunan berikutnya akan mengulang pola yang sama gitu.
0: Baik, jadi kalau kita bedakan begitu ya, secara psikologis ini memang sebuah pengulangan yang nanti kita bisa akan mengalaminya. Tapi begini Ibu Boni, kalau kita bicara, saya jadi akhirnya takut begitu. Kalau misalnya anak-anak yang berasal dari keluarga yang misalnya orang tuanya bercerai, apakah kemudian generasi berikutnya dia punya anak, punya cucu, ada kemungkinan untuk kemudian mengulang pola yang sama, misalnya bercerai, atau itu bisa dipulihkan dengan cara tertentu, gitu?
1: Ya, ini menarik ya Pak Soni. Jadi memang ada beberapa genogram dari tokoh-tokoh terkenal. Kayak dari Sigmund Freud, kami belajar Sigmund Freud ya, dia yeah. Bapak psikoanalisa. Juga ada beberapa tokoh di kepresidenan di Amerika gitu ya, dengan berbagai genogram mereka. Nah itu memang, sayangnya memang iya Pak Soni, jadi ada kecenderungan pola pengulangan. Jadi generasi berikutnya itu akan mengulang, ada perceraian atau poligami misalnya. James Roosevelt kalau tidak salah itu dia punya beberapa istri dan akhirnya itu ada pengulangan lagi itu, karena dari sebelumnya generasi ke generasi juga ada modelnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi memang akan ada pola pengulangan itu, tapi berita baiknya otak kita ini diciptakan untuk beradaptasi juga. Jadi kalau kita mulai mengisi dengan mulai mengetahui ini kecenderungan kita seperti ini, misalnya kenapa orang itu bercerai ya, coba kita lihat lagi kenapa orang itu bercerai. Dia lihat kalau papa mamanya kalau sudah pas konfliknya besar akhirnya tidak lagi mampu menyelesaikan konflik itu, ya udah bercerai gitu. Jadi ketika dia punya pasangan, dia juga tidak memiliki keterampilan baru nih untuk, aduh ini kalau selesaikan konflik lagi seperti apa. Nah kalau dia memang tidak ada self awareness yang cukup kuat untuk mau memulihkan kecenderungan-kecenderungan itu, dia memang akan cenderung untuk mengulang pola yang dia lihat dari kedua orang tuanya. Karena dia sudah tidak ada skill yang lain gitu, cara menyelesaikannya lagi seperti apa, ya udah cerai saja gitu. Nah itu sih Pak Soni. Nah tapi kalau dia mengerti, dia cari pertolongan, dia mulai mungkin memasukkan, istilah kalau komputer berarti menginstal otaknya itu dengan pengetahuan-pengetahuan baru, dengan skill baru. Oh, kalau konflik begini harusnya saya begini, misalnya begitu. Dia sudah mulai ada keterampilan yang baru. Nah, itu kemungkinan untuk bisa memutuskan mata rantai itu bisa gitu. Jadi memang
0: kuncinya di self awareness tadi yang Ibu Boni bilang.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Nah, supaya masing-masing orang bisa punya self awareness gitu, apa kira-kira yang kemudian harus dipelajari atau mungkin yang perlu dikembangkan begitu supaya dia punya self awareness yang kuat begitu, supaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya, dan ketika mungkin pola itu mau berulang dia bisa di cut lah begitu.
1: Jadi salah satu itu refleksi, ya. Refleksi kalau sekarang mungkin di TikTok apa di Instagram ya lagi booming self healing, me time, family time, time itu. Jadi itu sangat sangat baik untuk kita melihat diri. Ya biasanya orang itu sulit untuk mau melihat diri karena banyak luka-luka ya, luka dalam keluarga. Malah saya kalau ingat-ingat itu gitu kan, kebanyakan respon seseorang begitu ya, karena memang luka itu tidak enak gitu, termasuk luka mental ya kalau kita mengingat luka dalam keluarga kita tidak suka mengingat.
0: Dan itu berarti kita tidak harus menyalahkan generasi sebelumnya atas luka itu gitu ya Ibu Bun ya.
1: Ya betul, jadi sebenarnya justru kita berani melihat luka itu untuk melihat ada harapan nih untuk saya tidak lagi mengulang. Karena memang saya datang dari keluarga begini, memang kecenderungan begini, tapi saya ini saya yang sekarang gitu. Saya mau merubah itu gitu. Nah, semakin kita menolak, semakin itu akan melekat biasanya. Jadi, beranilah untuk menghadapi.
0: Halo, Ibu Boni. Ini kayaknya ada sedikit gangguan jaringan. Suara Ibu Boni terhilang. Halo, Ibu Boni. Kita akan mencoba untuk mengontak kembali Ibu Boni. Mudah-mudahan nanti bisa lancar jaringannya sehingga kita bisa mengobrol. Yang jelas Ibu Boni menyebutkan tadi bahwa harus ada sesuatu self-awareness yang muncul dari dalam diri kita ya. Dan ya takutnya jangan sampai kita mengulang itu. Jadi harus mengenali polanya supaya ketika ada masalah-masalah kita bisa menyelesaikannya. Halo Ibu Boni. Kita mencoba untuk mengontak kembali Ibu Boni dan nanti Anda bisa berpartisipasi di line telepon. Kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi di 0380825444 atau 0380843112. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjut sesudah yang ini.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Kupang malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita lanjut lagi bersama dengan Ibu Boni Haning, MAKP KONS. Ya, bicara tentang genogram, mengenal luka, kekuatan, dan juga harapan keluarga. Ibu Boni, sudah tersambung kembali Ibu Boni? Halo, Ibu Boni.
4: Halo, iya.
3: Oke, baik. Kita terputus tadi, sempat terputus. Kalau kita tadi bicara terkait dengan sebenarnya luka itu bisa dikenali dengan adanya genogram ini. Tapi apakah kemudian kita juga bisa menemukan kekuatan sebenarnya yang bisa diwariskan di dalam keluarga lewat genogram ini?
4: Iya Pak Sony, jadi sama kayak kita bercermin gitu ya, kita bercermin, kita bisa lihat wajah saya ini atau kondisi saya ini bagusnya di bagian mana nih ya, saya kasih tonjolkan, tapi kekurangannya di mana gitu. Jadi kita akan lebih detail melihat diri secara lebih objektif gitu,
3: yeah.
4: Kekuatan maupun keterbatasan di dalam keluarga itu seperti apa, dan tidak ada keluarga yang sempurna gitu. Jadi pasti ada yang ketidaksempurnaan, tapi juga ada luka, ada juga harapan gitu.
3: Iya. Cara membedakan menemukan kelemahan dan menemukan kekuatan itu, apakah kita punya semacam cara tertentu begitu untuk kemudian bisa menemukan kelemahan kita, tapi juga cara tertentu untuk bisa menemukan kelebihan kita gitu dari genogram itu?
4: Iya, jadi biasanya kalau datang ke kami, kami biasanya memang bertanyanya detail begitu, cara papamu mendidik kamu, misalnya dia punya pola yang kecenderungan otoritarian. Otoritarian itu sebenarnya parenting yang paling ideal lah gitu ya, daripada otoriter ataupun yang neglecting atau apa, tidak memperhatikan, cuek-cuek begitu. Jadi ada yang model-modelnya ideal gitu, kita bisa melihat, oh ini kekuatanmu di sini gitu. Nah, kamu punya pasangan yang seperti ini misalnya gitu, atau nanti kalau kamu punya pasangan, kamu harus tahu bahwa tidak semua orang mempunyai pola seperti ini. Nah, kamu punya pola yang sudah baik, ini kekuatan kamu, kamu bisa kembangkan ini, tapi juga ada keterbatasannya. Misalnya kalau ada konflik, tidak mau membicarakan, jadi yang bahagia-bahagia saja yang dibicarakan, misalnya begitu. Jadi akhirnya ya, jadi biasanya karena detail informasi yang ditanyakan itu akan menolong untuk yang bertanya itu akan mendapat berpikir juga, mendapat informasi lebih, dan kalaupun dia tidak bisa menjawab saat itu, biasanya dia pasti akan bertanya lagi nih ke orang tuanya gitu ya.
3: Yeah.
4: Jadi akhirnya akan menemukan puzzle-puzzle gitu, puzzle-puzzle. Yeah. Kalau saya istilahkan puzzle-puzzle yang akhirnya utuh, oh saya nih seperti ini karena saya dibesarkan dari keluarga yang seperti ini.
3: Oke, okay. Kalau sudah menemukan kekuatan kita, atau juga bahkan mungkin kita dapat menemukan kelemahan-kelemahan kita setelah genogram ini, setelah konseling, langkah-langkah apa yang kemudian Ibu Boni dan teman-teman biasa sarankan supaya dapat diambil, supaya memulai lagi perubahan, dan kemudian ya kira-kira ada harapan lah ke depannya apa yang bisa dilakukan. Kira-kira langkah yang pertama yang bisa disarankan oleh Ibu Muni dan teman-teman.
4: Kalau untuk diri sendiri, diri sendiri memang langkah-langkahnya biasanya mulai membentuk keterampilan atau hal yang baru ya. Misalnya kalau kita sudah tahu nih keterbatasan keluarga kita itu di hal komunikasi atau mengelola uang, misalnya kedua orang tua itu kayaknya menunjukkan suka boros lah misalnya gitu ya. Yeah. Berarti kita sudah punya pengetahuan, oh seperti ini. Jadi kita mulai memberikan ke diri kita pengetahuan atau skill baru gitu. Jadi ini memang tugas pribadi begitu untuk, oh berarti saya harus melakukan apa, misalnya mulai mencatat kebutuhan dan keinginan itu seperti apa. Nah itu mulai bisa. Nah dia kan tidak bisa kalau ini tidak pernah dibicarakan gitu. Mungkin hanya abstraknya di dalam otak tapi tidak pernah direalisasikan dan akhirnya dia kecenderungannya mengulangnya. Jadi kalau sudah tahu biasanya akan termotivasi sendiri nih apa langkah apa yang akan harus dilakukan gitu. Nah tapi kalau untuk pasangan biasanya memang kami kasih ini pasangan kamu punya kecenderungan seperti ini kekuatannya di keluarga ini begini. Nah yeah. Kalau kamu sendiri begini, nah kalian mau yang seperti apa gitu. Jadi biasanya kalau untuk yang pranikah kami mendorong untuk mereka menyepakati. Jadi segala sesuatu harus disepakat dulu sebelum menikah gitu ya. Sepakat misalnya nanti membesarkan anak seperti apa.
3: Yeah.
4: Misalnya kalau tidak mempunyai anak sepakatnya seperti apa. Sepakat kalau misalnya keuangan pengelolaannya bagaimana. Karena sudah tahu nih kalau di keluarga saya seperti apa, keluarga pasangan saya seperti apa gitu. Lalu sepakat untuk menyelesaikan konflik, misalnya kalau saya marah sebaiknya saya butuh waktu atau saya pengen kamu langsung kasih tahu atau bagaimana. Nah ini disepakati, semuanya disepakati, itu akan menolong mereka untuk mulai membentuk budaya atau pola baru untuk keluarga yang baru.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Ibu Boni, apakah orang tua sekarang itu bisa menggunakan genogram ini untuk bisa membuat semacam pola pengasuhan yang lebih sehat kepada anak-anaknya, dan kalau mereka harus mulai itu cara sederhananya seperti apa, atau memang harus datang ke profesional gitu, selalu harus datang ke profesional untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan secara khusus terkait dengan genogram ini, kakek, nenek dan seterusnya.
4: Memang disarankan untuk datang ke profesional ya, tapi kalau memang mau sendiri dulu bisa juga, tapi memang akhirnya tidak mungkin tidak mendapatkan terlalu banyak yeah. informasi begitu ya.
3: Yeah.
4: Jadi informasinya memang kalau di profesional kami memang sudah terlatih untuk menanyakan lebih detail-detailnya seperti apa yang mungkin selama ini tidak terpikirkan, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah itu akan menolong untuk mulai melihat diri lebih dalam. Jadi kalau di setitik cahaya bisa juga untuk pranikah, untuk pengenalan ada alat-alat tesnya, karena ada juga yang psikolog, ada konselor. Jadi bisa hubungi kami ya kalau untuk offline di RSS Oesapa, Jalan Tidar 1, Blok A, nomor 12. Jadi dekat pom bensin Liliba, bagi Bapak Ibu yang ada di Kota Kupang. Tapi kalau mau konsultasi saja dulu, bisa hubungi kami di 081-3377-03355. 081-3377-03355. Nah, kenapa ini penting? Karena memang zaman sekarang, terlebih yang sekarang ya, ini kan untuk pressure, untuk pernikahan itu ya, atau apalagi media sosial di mana-mana, kayaknya itu yang saya perhatikan, jadi trennya itu kalau kamu tidak cocok, kalau sudah tidak punya rasa, ya sudah cerai gitu ya, kadang-kadang. Yeah. Akhirnya jalan pintasnya begitu. Nah, dengan genogram nanti kita ditolong sebenarnya mau sudah menikah atau yang belum menikah. Yang sudah menikah pun akan lebih melihat lebih dalam. Oh, ternyata saya selama ini caranya salah. Makanya akhirnya anak-anak tidak bisa terima gitu. Kenapa? Karena ternyata saya adopsi cara itu dari orang tua asal saya gitu.
3: Yeah.
4: Nah, jadi self awareness-nya akan lebih dalam lagi begitu untuk nanti setelah belajar atau mulai membuat genogram atau pohon keluarga begitu.
3: Ibu Boni, tapi banyak orang yang kadang-kadang mungkin rasa marah dendam dengan keluarganya begitu mendalam karena ada hal-hal kelam yang pernah dilakukan oleh keluarganya terhadap dia sampai akhirnya ya pokoknya kalau bicara tentang keluarga stop gitu, bahas tentang kakek, bahas tentang nenek, tentang masalah-masalah mereka itu stop gitu. Jadi kemudian apakah itu tertutup bagi mereka sama sekali untuk memahami dan kemudian menerima masalah-masalah mereka serta menemukan kekuatan-kekuatan juga harapan baru bagi mereka ke depannya?
4: Iya, jadi memang semakin ditolak sebenarnya biasanya ini kecenderungan ya, tidak ada yang pasti-pasti sekali, tapi kecenderungannya semakin ditolak memang semakin itu melengket ke kita gitu, karena kita tidak ada awarenya gitu. Kita pikir kita baik-baik saja, kita beda dengan keluarga kita. Nah masalahnya kalau kita belajar di ilmu apa neuroscience gitu ya, waktu seseorang itu dimasukkan ke MRI, waktu otaknya itu di scan, ternyata memori-memori masa kecilnya, inner child-nya itu memang otaknya itu menyala gitu. Jadi ternyata memang didapati secara ilmiah pun memori itu tidak hilang gitu. Walaupun kita mencoba untuk menolak, tidak menerima, tapi karena namanya otak sudah merekam, itu ada di bagian memori itu. Dan masalahnya kerja otak itu kalau kita repetisi, makanya kalau belajar berulang-ulang kita jadinya pintar gitu. Nah kalau kita mendengar ulang-ulang gaya komunikasi seperti itu, kita lihat berulang-ulang gaya cara marah papa atau mama saya seperti itu akan terekam dan itu akan istilahnya itu sinapsis ya di neurotransmitter ya, itu dia akan lebih kuat rekamannya gitu. Jadi akhirnya seseorang itu punya daya ingat yang dalam seperti memori-memori itu yang kuat, dan itu yang akan mempengaruhi. Nah semakin dia tolak, semakin tidak diobati, padahal sebenarnya trauma itu sudah jadi trauma, bisa jadi ya trauma itu sebenarnya bisa dipulihkan gitu ya, bisa di-heal gitu, bisa ditolong begitu. Tapi semakin dia tolak, itu sama kayak di luka fisik. Dia membiarkan lukanya itu infeksi dan bernanah, tapi dia berusaha untuk tidak ada luka di situ. Dan akhirnya ya semakin...
3: Ya bisa jadi kepura-puraan gitu ya Ibu Boni ya, pura-pura tidak luka, padahal sebenarnya luka, menganga, kelihatan jelas gitu ya.
4: Ya, dan itu akan mempengaruhi banyak aspek ya. Jadi memang ini ya, kalau menurut iman Kristen kan, menurut Alkitab itu Tuhan Yesus sendiri kan bilang hanya orang sakit yang memerlukan tabib gitu. Jadi ini kan menurut saya ini agak sindir.
3: Kalau merasa tidak sakit ya berarti sulit untuk dipulihkan. Kalau memang kita sakit tapi merasa tidak sakit, ya sulit untuk dipulihkan gitu ya. Apa bagaimana ya?
4: Dan semua orang sebenarnya sakit gitu, hanya kan skalanya yang beda-beda begitu.
3: Jadi itu kalau menurut psikolog itu kata-kata itu satir ya Ibu Boni ya. Baik, banyak terima kasih Bu Boni, kita bisa belajar sedikit malam hari ini bahwa memetakan silsilah keluarga tidak sekedar silsilah keluarga, tapi kita bisa memahami perjalanan hidup kita, pola hubungan kita, atau mungkin luka yang diwariskan, dan juga lebih daripada itu kita membangun harapan ke depan. Ya, saya mungkin kasih kesempatan Ibu Boni untuk bisa sekedar memberi atau juga memberi kepada kita harapan begitu bahwa dengan genogram ini sebenarnya sesuatu bisa diselesaikan. Silakan Ibu Boni sebagai closing statement.
4: Ya, terima kasih Pak Soni. Jadi selalu ada harapan, selalu ada terang begitu. Jadi jangan fokus. Memang genogram ini akan menolong kita untuk melihat masa lalu kita, tapi bukan untuk menyalahkan orang tua atau menyalahkan masa lalu kita, tapi melihat bahwa ternyata masih ada harapan untuk kita bisa pulih. Nah, caranya dengan merangkul dan berdamai dengan masa lalu kita. Menghadapinya, berani menghadapi masa lalu kita.
3: Ya, baik. Banyak terima kasih Bu Boni sudah berbagi ilmu. Kita juga mendapat penyegaran-penyegaran baru dari Bu Boni dan teman-teman dari Ibu Boni Setitik dan cahaya. Teman-teman dari apa namanya?
4: Setitik Cahaya, Gens.
3: Jadi blank di pengunjung. Terima kasih untuk berbagi. Kita berharap bahwa nanti kita juga bisa mengunjungi Setitik Cahaya, Gens, untuk bisa dapatkan banyak hal, terutama terkait dengan bagaimana mengetahui latar belakang kita. Tadi Ibu Boni sudah menyampaikan line WA dan juga alamatnya. Yang saya ingat itu dekat dengan pom bensin Lilibah gitu.
4: Iya. Bisa datang ke sana. Iya, iya. Bisa DM ke Instagram kami juga di setitikcahaya.kupang.
3: Baik. Terima kasih Bu Boni untuk berbagi ilmu. Selamat malam.
4: Terima kasih Pak Sony. Selamat malam. Ya,
3: dari Setitik Cahaya Agensi, Bu Boni Haning MAKP sudah berbagi dengan kita malam hari ini. Pendengar di Ngobras tetap bersama Pro 1. Sesaat lagi Anda bisa ikuti Ruang Rindu untuk malam ini.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

0: patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kabar baik untuk Anda malam hari ini, mudah-mudahan ya kabarnya sehat. Pastinya mengabari Anda bahwa kita semua mudah-mudahan sehat malam hari ini. Saya Sony dan juga rekan Calvin malam ini temani Anda pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 31 Mei 2026. Akhirnya sampai di bulan Mei akhir dan ya syukurlah kita masih sehat, kita masih bisa sampai di akhir bulan Mei. Mungkin ya kita juga siap-siap untuk hadapi tantangan baru di awal bulan atau di bulan yang baru. Tapi mudah-mudahan kita juga sebagaimana kita sudah kuat di bulan Mei bisa masuk ke bulan Juni. Kok reflektif sekali malam hari ini. Ruang Rindu kembali di 31 Mei 2026. Saya Sony dan juga rekan Calvin yang temani Anda. Anda bisa bergabung di line telepon di 0380-825-444 dan di line telepon di 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Lagunya malam hari ini saya siapkan lagu tahun 80-an ya, lagu Indonesia, lagu tahun 80-an dan 90-an yang bisa Anda simak. Ita Purnamasari, Cintaku Padamu, Novia Kolopaking, Selamat Jalan Kekasih, Nika Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu, Niki Astria, Panggung Sandiwara, Ada Iwan Fals dengan Serdadu, Ito Utali Kumahua, Datanglah Ceria, Harvey Maleholo dengan Permata Hati, Ruth Sahanaya dengan Harus Kumiliki. 0380-825-444 atau 0380-843-1152 di WhatsApp boleh 0811-3820-9440. Saya sapa penelpon pertama untuk malam ini, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Salam, selamat malam Kakak Sony.
3: Salam, selamat malam Ibu Dewi kau.
4: 100% buat Kak Sony.
3: Iya, beta mau bilang Veronica kok, tapi Ibu Dewi yang ada jadi sudah Ibu Dewi sajalah.
4: Sudah Kak Sony bilang Veronica, nah bilang lu kenal Kak Sony kok yang penyiar
3: di Pro 1. Veronica bilang beta kenal karena beta juga penyiar di Pro 1, nah Veronica bilang. Oke, Ibu Dewi kabar baik kok, Pak baik kok.
4: Pak, subaring-baring
3: saya. Aduh, capek panen kok.
4: Gonde, dingin.
3: Dingin, wow betul. Memang musimnya lagi dingin empuk ini. Oke, okay, iya, Ibu Dewi dingin, mau dingin, iya, lagu apa supaya kasih hangat?
4: Be minta Ita Purnama

0: Ita Purnamasari. Oke, cintaku padamu disiapkan.
1: Ya, berlanjut salam.
0: Iya, silakan Ibu Dewi.
1: Salam yang pertama buat Opa Miler Opura, selamat malam. Yang kedua buat anak desa, kalau pantau nagabung sama anak desa.
0: Iya.
1: Yang ketiga buat Maima Fatululi. Keempat buat Bapak Putri Foto Feto. Kelima buat Kak Firi di Soe. Dan terakhir buat Kak Suni, selamat bertugas, selamat pulang, hati-hati di jalan. Makasih, salam.
0: Iya, makasih, salam. Terima kasih untuk Ibu Dewi dari Wesal. Orang pertama malam hari ini yang bergabung pilih lagu Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari. Saya juga punya lagu lain selain Ita Purnamasari tadi. Ada Niki Ardila juga boleh ya. Atau mau Vina Panduwinata juga saya siapkan dari Vina Panduwinata. Ke penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Kakak.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Reslan di Slamo.
0: Kak?
2: Reflan di Slamo.
0: Reflan.
2: Iya.
0: Iya, di Slamo. Bagaimana, Slamo dingin kok? Tadi Wesau dingin ya?
2: Dingin juga.
0: Beta kira Slamo lebih hangat karena dia punya ini dekat laut, padahal dingin juga.
2: Ini di desa Pantula nih, Kak.
0: Oh, di Pantulan. Oke. Okay. Reflan dari Slamo, silakan mau menyapa siapa malam ini?
2: Buat Kak Dewi di Wesau.
0: Ya.
2: Buat Bunda Natalia di Turitoli. Buat Majese. Buat Kak Fong, ini sama Kak Fong ya?
0: Dengan Sony.
2: Oh, Kak Sony. Nah, buat Kak Sony sama tertugas. Buat cuma-cuma saya, Kak.
0: Iya.
2: Lagunya ada kok.
0: Lagunya apa? Mau yang lagu tahun 80-an dan 90-an, mau yang lagu apa?
2: Ya, 80-an saya, Kak.
0: 80-an ada Serdadu, ada Datanglah Ceria, ada Permata Hati, ada Harus Kumiliki dari Ruth Sahanaya.
2: Dari Permata Hati itu penyanyi siapa, Kak?
0: Permata Hati itu penyanyinya Harvey Maliholo.
2: Oh iya, kalau dari ini Ita Purnamasari?
0: Ita Purnamasari, Cintaku Padamu.
2: Oke.
0: Oke, Ita Purnamasari ya?
2: Iya, Pak.
0: Oke.
2: Terima kasih, Kak. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Kak Reflan dari Slamo di 0308082544. Penelpon berikut, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam, Kak Sony.
0: Selamat malam, Bapak.
3: Ya,
0: itu namanya, namaku disebut Aku Ada.
3: India itu.
0: Bagaimana, Pak?
3: Ya, baik.
0: Bapak Yehuda baik-baik. Tadi baik. Rata dingin ini kok sampai ke Amabi Oifeto Timur kok, atau Amabi? Oh, Amabi. Amabi Oifeto Timur dingin juga kok, Pak Yehuda. Iya. Kalau dia dingin minta doi, Pak. Ini dia dingin minta ampun, nah. Oke, silakan Bapak Yehuda.
3: Selamat malam. Mengulir ke Japura, film di film yang tabung resnamo, yang di seberang lautan itu di dari Bogor, saya di Maluku Tengah,
0: ya,
3: ini di Rote, Natalia di Toli. Berikut nama Tegulio.
0: Iya.
3: Bung Freddy dan Bung Freddy merauke sana. Ayam di Papua.
0: Iya.
3: Selamat malam semua. Salam sejahtera untuk semua dan satu ini yang bertugas sama aturan selesai sampai sekarang.
0: Terima kasih, salam. Terima kasih untuk Pak Yehuda dari Oeniko sudah bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Mama siapa?
4: Mama Anita.
0: Mama Anita dari LTTA. Oh, ya. Ratako, Oesau dingin, Sulamu dingin, Desa Pantulan dingin, Oeniko dingin, terus Oeteta?
4: Semua-semuanya dingin.
0: Semua-semuanya dingin. Tapi hubungan dengan orang-orang di rumah dong terusannya dingin toh, hangat?
4: Semua-semuanya.
0: Aduh, ketong repot. Ya, ini kayaknya kalau semua-semua dingin ini perlu lagu yang bikin kasih hangat atau perlu ini apa kok?
4: Rilisnya Kak Sony.
0: Ya. Ada lagu tahun 80-an, ada Utali Kumahua, Datanglah Ceria, Harvey Maleholo, Permata Hati, Iwan Fals, Serdadu, Niki Astria, Panggung Sandiwara. Niki Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu, Novia Kolopaking, Selamat Jalan Kekasih.
4: Niki Ardila,
0: disiapkan Niki Ardilanya.
4: Yang pertama buat Bung Re Sandi Sulamu. Yang kedua buat Bapak Jauh Dahlia Sunyi Senyap, selamat malam.
0: Sunyi Senyap? Bapak Tuhan nama Sunyi Senyap lah.
4: Oh,
0: aduh.
4: Ya,
0: Bapak Sunyi Senyap begitu.
4: Jadi enggak.
0: Jadi BSS.
4: Bapak
0: Sunyi Senyap.
4: Nama Bes, Ibu Besi.
0: Iya.
4: Kak Deona. Buat semua-semua saja.
0: Iya. Iya.
4: Buat kesan lagi buat tugas dan selalu memberkati. Terima kasih, Salom.
0: Makasih, Salom. Terima kasih untuk Mama Anita dari Oeteta sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa Sunyi Senyap nih?
5: Dengan Natalia.
0: Kan Natalia dari Rote, kabar baik. Rote juga sama dengan Oeteta, dengan Sulamu, dengan Oeniko tadi semuanya bilang dingin-dingin begitu.
5: Iya, sama katanya.
0: Oh iya iya iya iya iya ya. Ini pengaruhnya adalah karena kata BMKG itu ada apa ya namanya? Siklon tropis Jangmi.
5: Siklon tropis Jangmi.
0: Mm-mm, gitu.
5: Apa itu ya, Tuan?
0: Itu semacam mie, mie goreng begitu kok.
5: Ya.
0: Ya, ini siklon tropis Jangmi yang ada di Laut Filipina yang menyebabkan ya, ada apa namanya potensi hujan di Indonesia, termasuk kita di Nusa Tenggara Timur ini ada. Kata BMKG itu tiupan angin kencang yang berpotensi melanda sewaktu-waktu di NTT gitu. Tapi ya, yang paling besar itu ada ya cuaca hampir hujan sampai petir itu di bagian barat lah Indonesia. Tapi di Indonesia Timur itu di Palu lah, Merauke lah. Itu Jangmi.
5: Jangmi, oke, keren. Yeah. Ya keren ya namanya itu ya.
0: Jangmi itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bilang jangan beta di bahasa Kupang, jangan beta. Kalau bahasa Inggrisnya jangmi itu.
5: Jangmi.
0: Oke. Okay.
5: Aduh, sampai
0: ini dingin loh bahasa ini. Dingin. Dingin saking dinginnya ya. Oke.
5: Okay.
0: Iya.
5: Okay. Ya, kalau sudah jam-jam begini itu mungkin bisa menghindar keluar katanya, jadi mager.
0: Iya. Supaya magernya berubah menjadi lebih berwarna malam hari ini. Mager berwarna, ada mager berwarna bagaimana? Supaya mager berwarna, maka lagu apa kira-kira yang pas di hati?
5: Halo. Lagu apa Kak Sony yang manis?
0: Lagunya, ini kayaknya lagunya pas dengan tahunnya Kak Natalia. Ada Ita Purnamasari. Cintaku Padamu Niki Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu, Novia Kolo. Iya, iya. Novia Kolopaking, Selamat Jalan Kasih, Niki Astria, Panggung Sandiwara, Iwan Falser Dadu, Utali Kumahua, Datanglah Ceria, Harvey Maleholo, Permata Hati, Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki.
5: Oke, Ya, Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari disiapkan. Oke, silakan ya. Kak Natalia.
5: Terima kasih. Selamat malam buat Bapak Yehuda, kemudian ada apa ini, kemudian ada Ibu Natalia di Toli, Teteh Ninda di Bogor.
0: Iya.
5: Lalu kemudian buat Bapak Butkus, Bapak Aris juga, Pak Mendang juga. Kemudian untuk Mak Miri juga, kakak Ayu di Masuhi juga.
0: Iya.
5: Lalu buat kakak Dewi di Oesal juga, bersama kakak Natalia juga. Baik, kakak Sani, terima kasih.
0: Terima kasih kakak Natalia, selamat malam. Ya kak Natalia dari Rote ya, bukan Toli-Toli. Kalau Toli-Toli yang ini nih, tadi dari Rote, sekarang dari Toli-Toli. Ini yang Toli-Toli nih yang benaran, betul kan?
6: Halo,
0: oh,
6: bukan
0: betul.
6: Ini Christine.
0: Nah tuh, oh ya ini Ibu Christine, kira Ibu Natalia. Ya.
6: Christine Natalia toh.
0: Oh, ya, panjangnya begitu ya. Kalau panjang sekali Ibu Christine Natalia, itu panjang sekali ya.
6: Jadi kalau siapa sih kakak Vero, kalau panggil saya dia nak panggil Natalia, panggil Christine katanya. Kenapa kak Vero? Terlalu banyak katanya.
0: Iya karena iya betul karena namanya disimpan di ini Ibu Christine gitu. Jadi makanya kata Ibu karena kata kak Vero lebih cocok pakai Ibu Christine gitu pas.
6: Sudah. Mana terserah, yang penting terserah orangnya enggak berubah tuh, namanya bisa dirubah.
0: Iya. Yang penting orangnya yang tidak penting, berubah. Tapi kalau berubah. Saya berubah nama, nanti tiba-tiba nama saya hari ini Sony begitu, nama besok jadi Yudas, begitu kan repot juga.
6: Tidak, jangan kalau Yudas. Pokoknya cuma panggilan begitu saja, hari ini saja yang berubah, tapi yang selamanya tidak tuh. Sesuai surat.
0: Oke, Ibu Natalia, lagu
6: terlalu
0: lakon.
6: Panjang ya, Bang Sonia, panjang Natalia ya.
0: Iya.
6: Itulah akibat itu karena apa ya? Karena Desember jadi begitu.
0: Iya.
6: Terlalu panjang untuk kasih nama.
0: Sebenarnya itu dulu mereka beliau orang tua mau kasih nama Ibu Christmas Natalia gitu, tapi ya.
6: Cocok memang begitu juga sih. Christmas, tapi memang Christmas karena Natal kedua tuh.
0: Iya. Tadi di saya Christine juga ragu, mungkin neneknya atau kakeknya akan nama kasih Mary di depan, jadi Merry Christmas Natalia gitu. Ibu Natalia.
6: Jadi katanya orang tua bilang karena Natal kedua katanya.
0: Oh iya.
6: Natal 26 tuh, jadi kasih nama lah Christine gitu.
0: Ibu Natalia, lagunya ini ada Harvey Maleholo, Permata Hati Ruth Sahanaya Harus Kumiliki, Utali Kumahua Datanglah Ceria, Iwan Fals Serdadu, Niki Astria Panggung Sandiwara, Novia Kolopaking Selamat Jalan Kasih, Niki Ardila Biarkan Cintamu Berlalu.
6: Oh itu Permata Hati kok bagus.
0: Permata Hati disiapkan lagunya Ibu, silakan.
6: Okay. Ini yang pertama buat itu Bang Sony Cigur ya, ini kok lagi miskol.
0: Siapa?
6: Cigur, ayo masuk Cigur, Cigur Jakarta.
0: Oh iya ini iya oke.
6: Okay. Kalau nak disalam nanti dia face note saya nanti bilang, kok nak disalam? Ayo sudah Cigur, ayo masuk ini Bang Sony Cigur ya. Salam sehat ya. Ayo gabung, ada Bang Sony. Selamat hari Minggu juga ya buat Ciguria Jakarta. Terus ada juga Bunda Asmi, Mama Ima, Mama Susan, Mama Glenn, Mama Madi, Mama Del, Mama Jessie, Mama Betsy, Mak Marlin. Ada siapa lagi? Bung Valdis, Bung Botus, Pak Yehuda ya, Bung Endang, Pak Haris. Ada Pak Freddy bersama Ibu Utri juga. Ada Bunda Ima, Kakak Diona, Kakak Dewi. Ada Bung Lip, Kakak Joy, pokoknya sapu rata dari asap pesiat saja, tanpa terkecuali. Semuanya selamat malam ya, selamat beristirahat, selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu ya. Buat Bang Sony tetap semangat,
0: terima kasih.
6: Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga di rumah. Pokoknya hati-hati Bang Sony ya.
0: Baik, terima kasih.
6: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Natalia dari Toli-Toli, Ibu Christine. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat pagi.
7: pikirin dong sama Pri Olahraga, Bang Sony.
0: Selamat malam, iya Kakak Ayu.
7: Iya,
0: ada orang Maluku Tengah. Baik-baik Kak, Kakak Ayu.
7: Iya, baik-baik juga. Cuaca hari ini alhamdulillah bisa beda dari kemarin. Kemarin mah hujan, baru angin paling kuat.
0: Hari ini?
7: Ini susah ngelay, alhamdulillah cerah-cerah malam ini. Bulan-bulan tuh full.
0: Iya, betul-betul. Bulannya memang full. 15, iya tengah-tengah ya.
7: 15, iya. Betul,
0: iya.
7: Orang banyak tiba lobe tuh.
0: Iya, iya, betul-betul. Masih ada ini, Kakak Ayu, Ibu Ayu.
7: Ya,
0: masih ada daging korban, masih ada.
7: Daging korban sudah habis. Kan?
0: Aduh. Iya, iya, iya, iya. Ya, ya.
7: 2 hari sampai hantam makan sampai habis.
0: Sempat tensi darah kah tidak?
7: Barang kalau kita syarat sah, karena kan hewan kurban itu sudah didoakan sama yang berkurban.
0: Oh iya.
7: Buat hikmahnya ya.
0: Iya.
7: Diniatkan untuk kesehatan. Tapi ya, atau makan dengan atau muntah mangga langsung ya. Sudah soal.
0: Oh iya, iya, iya.
7: Alhamdulillah dapat 1 kilo tahun ini. Ya tahun kemarin saya dapat, tapi alhamdulillah tahun ini dapat.
0: Oke. Okay. Iya, ya, oke, okay, Kak Ayu.
7: Iya. Lagu apa nih Kak Sony?
0: Lagunya ada lagu Indonesia, ada Datanglah Ceria, Utari Kumahua, Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Iwan Fals, Serdadu, Niki Astria,
7: harus
0: panggung
7: kumiliki juga.
0: Harus Kumiliki. Oke, okay, supaya agak sedikit ya, beat malam buat ini. Ya.
7: Bu Dewi ya, yang ada di Rote. Kak Natalia, kemudian juga untuk siapa? Pak Miller. Juga buat KKRN, supaya udah. Oh, terus yang sehat selalu sama Tuhan berganti.
0: Terima kasih untuk Kakak Ayu dari Mas Wi. Terima kasih sudah bergabung. Satu lagi penelpon sebelum kita ke lagu. Selamat malam.
8: Selamat malam Kak Sony.
0: Selamat malam. Iya, dengan Nona siap.
8: Kakak
0: Emi, dari mana ya, nih Kakak Emi? Dari Rote. Sehat selalu Kakak Emi.
8: Mau minta lagu ini panggung sandiwara.
0: Lagu panggung sandiwara. Oke, okay, ya, disiapkan panggungnya.
8: Salam buat Mama Dion di Campung, Mak Mildo, Ibu Fuma Dewi Oesau, Mak Miri karena Anne wakili semua, Mak Miri, Mama di Bismarak, Mambeti Mantep, Mak Ima Fatululi, Mak Bunda Natalia Toli-Toli, Opa Imi di Tilong,
0: yeah.
8: Bung Valdes Lasikodim, Pilihan Mantasi, salam kontak Kakak.
0: Yeah.
8: Makasih.
0: Terima kasih, selamat malam Kakak Emi. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam, halo.
9: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, iya, dengan siapa di mana?
9: Pak Widi di Tokyo.
0: Pak Widi.
9: Salam kenal ya Bang.
0: Wah, Pak Widi dari Tokyo, luar biasa. Pak Widi mendengarkan biasanya dengan apa Pak Widi?
9: Saya mendengarkan dengan RRI Digital.
0: RRI Digital, wah luar biasa. Terima ya, kasih Pak Widi dari Tokyo, malam hari ini bergabung di RRI Kupang. Kali pertama kah Pak Widi?
9: Iya benar.
0: Iya.
9: Ini dengan Bang siapa ya?
0: Saya Belum Sony kenal, Pak ya? Widi, dengan Sony.
9: Oh Sony Nasib
0: Tanisib, betul Pak Widi.
9: Iya, salam kenal ya Pak.
0: Salam kenal Pak Widi. Berapa tahun sudah di Tokyo, di Jepang Pak Widi?
9: Kalau menurut pengingat sana ya, gitu
0: iya,
9: udah dari tahun 2000-an bulan 3 kalau saya.
0: Oh ingat. Iya.
9: Nanti sekarang udah
0: 2026 ya. Wah.
9: Gak terasa.
0: Iya. Pak Widi itu kalau uangnya dibeli kerupuk itu sudah bisa satu Indonesia makan kerupuk semua tuh Pak Widi ya.
9: Tapi saya kan
0: iya.
9: Karena udah kelamaan di sini ya salah.
0: Oh,
9: setiap tahun pulang, 2 tahun pulang.
0: 2 tahun pulang. Pulangnya kemana, Pak Widi?
9: Ya asli saya dari Bali ya.
0: Bali, ya. Oke. Okay. dekat-dekat daratan kita, Pak Widi, NTT, NTB, Bali itu.
10: Iya. karena saya bergabung di RRI dimanapun berada itu.
0: Iya.
10: Karena saya sering lupa dengan bahasa kita, jadinya
0: untungnya
10: gitu. Ada RRI digital sekarang.
0: Iya. Ya, iya.
10: Streaming bisa ya. Mendengarkan cerita atau kolaborasi dengan teman-teman, cari akhirnya atau pengalaman-pengalaman yang dulu
0: bahasanya jadi akhirnya
10: dilupakan gitu ya, ya. Saya sering lupa soalnya bahasa Indonesia. Kadang saya jarang pakai bahasa Indonesia di Jepang.
0: Iya, setiap hari ngobrolnya harus itu ya. Pak Widi bekerja di bidang apa di Jepang, di Tokyo?
10: Tapi kalau sekarang saya kerja di pabrik.
0: Oh, di pabrik.
10: Dulu saya pernah di restoran. Mm-hmm. Ya, paling lama restoran di kerja malam.
0: Sekarang
10: syukurlah.
0: Iya. Yeah.
10: Karena waktu corona melanda dunia itu saya berhenti. Kan ada restoran yang semua tutup gitu.
0: Iya, iya, iya.
10: Cukup berapa lama juga ya. Tidak kerja 6 bulan kira-kira. 6 bulan berhenti, terus baru cari kerja lain di pabrik gitu.
0: Iya.
10: Akhirnya masih di pabrik.
0: Luar biasa Pak Widi. Terima kasih sudah bergabung malam hari di RRI Kupang. Saya lihat nomornya plus 81, saya pikir ini plus 81 ini negara mana gitu. Ternyata Pak Widi.
10: Iya, benar. Kan
0: 81 Jepang, Jepang ya. Iya.
10: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Widi. Malam hari ini mau menyapa siapa atau mau dengar lagu apa gitu yang pas untuk mengingat itu, kembali kenangan?
10: Iya. Kalau boleh lagunya, mengingat lagunya itu tahun apa itu?
0: Iya.
10: Dari versinya kalau ada itu lagu Indonesia tapi versi Jepang ada ya, Pujaan Hati.
0: Oh, Pujaan Hati Indonesia versi Jepang ya.
10: Ya, lagunya Pujaan Hati, tapi dibawakan oleh orang Jepang, nyanyi, Kawamoto Sang namanya gitu.
0: Oh, siapa namanya, Pak?
10: Kawamoto.
0: Kawamoto ya, oke.
10: Masa Bumi Kawamoto.
0: Oh iya. Saya tapi coba.
10: Versi Jepang, Pujaan Hati, apa itu lagunya judulnya?
0: Kangen Hati, Band itu ya, lagu Kangen Band itu.
10: Iya, betul.
0: Iya. Oke. Iya, karena ini Pak Widi baru bergabung pertama kali, jadi saya cobakan nanti mudah-mudahan bisa diputar.
10: Oh iya. Ya, kalau enggak ada enggak apa-apa nanti.
0: Iya, baik. Gitu, mungkin kali berikut ya.
10: Aja lagunya.
0: Baik.
10: Ya, gabung boleh lagi ya. Sama
0: gabung
10: Ayu,
0: boleh.
10: Teman ya sering keliling di Ayu Masuhi yang di
0: Ayu, betul,
10: dari
0: betul.
10: Maluku Tengah
0: baik,
10: ya itu
0: baik.
10: sering Manakra Widi itu di udara ya. Terima kasih Ayu sudah nyapa ya di sana. Widi baru pertama kali nggak hafal, nggak tahu itu semua pen yang di mana mendengarkan RRI Kupang. Ya, salam rahayu semuanya yang mendengarkan RRI Kupang. Terima kasih ya buat Bang Sony.
0: Terima kasih Pak Widi.
10: Lain kali.
0: Ya.
10: Yurusiku negesimasu, arigato gozaimasu.
0: Arigato domo, arigato gozaimasu. Terima kasih untuk Pak Widi dari Tokyo bergabung malam hari ini mendengarkan, katanya supaya bisa ingat-ingat lagi bahasa Indonesia dan tetap dengar bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Widi dari Tokyo sudah bergabung malam hari ini. Kita ke lagu, kali ini Cintaku Padamu Ita Purnamasari.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Lagu dari Nike Ardila dengan Biarkan Cintamu Berlalu sudah saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Ruang Rindu untuk malam hari ini di 31 Mei 2026. Masih boleh untuk bergabung di line telepon 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Saya ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam Tete Dinda, kumaha damang?
1: Damang, cuman agak-agak lelah.
0: Kenapa lelah? Tanggal 31 kok main lelah aja kunaon atuh lelah-lelah teh?
1: Berapa hari ini ada kesibukan yang harus dikerjakan gitu kakak Bung.
0: Apa daging kurbannya belum selesai? Belum habis makanya. Iya makanya kok gak selesai-selesai.
1: Urusan pindah-memindah gitu.
0: Oh gitu.
1: Kata-kata yang pindah memindah?
0: Ada.
1: Mindahnya pindah memindah gitu. Ada ya?
0: Ada yang paling serem itu pindah alam.
1: Jangan.
0: Ngeri itu kalau pindah alam ya. Ya
1: baru malam ini bisa bergabung di Ruang Rindu lagi. Seberapa malam itu, 3 kah atau berapa? Aduh ya. Ada yang kurang menjelang tidur, menjelang keperaduan tuh kalau belum bergabung di Ruang Rindu tuh seperti ada yang kurang.
0: Iya.
1: Tapi apa boleh, baut pur, mur pun oke lah gitu.
0: Apa boleh apa?
1: Apa boleh baut, mur pun oke gitu. Baut mah kan pasangannya mur kan?
0: Liur kita mah membaut-baut kan?
1: Baut itu loh baut, masa gak paham baut?
0: Iya, anu dibaut-bautkan tenang, dibaut-bautkan.
1: Ya pokoknya begitulah.
0: Oke, Tete Dinda.
1: Dengan siapa kakak Bung malam ini?
0: Dengan kakak Calvin Siloy.
1: Kakak Calvin Siloy, selamat malam. Ale rasa, beta rasa, semua rasa
0: Iya, rasa.
1: Ada ya. Lagu apa?
0: Lagunya masih ada Harvey Malaiholo, Permata Hati, Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Ini dua di antrian. Kemudian ada Novia Kolopaking, Selamat Jalan Kekasih, Iwan Fals, Serdadu, Utaliku Mahwa, Datanglah Ceria.
1: Itulah, Serdadu Su.
0: Serdadu disiapkan lagunya.
1: Iwan Fals pun suara.
0: Iya, Iwan itu. Fals. Saya kalau ingat Iwan Fals ini ingat pendengar namanya Pak Haris gitu, suka dengar
1: Pak
0: Iwan
1: Haris.
0: Fals.
1: Kemana ya dengar. Pak Haris?
0: Gak tahu ya. Mudah-mudahan masih di Kupang.
1: Lama tahun dia dengar suaranya di pusat pemberitaan juga.
0: Terdengar.
1: Gak tahu kenapa. Mungkin
0: sehat-sehat Pak Haris ya. Kalau dengerin.
1: Pak Haris malam ini dengar selalu sehat dan coba join lagi biar kami semua dengar suara Pak Haris bahwa Pak Haris baik-baik gitu. Ada bye-bye begitu.
0: Iya.
1: Nggak, Tete memang penyuka lagu-lagu Iwan Fals.
0: Iya.
1: Karena dia punya lirik itu banyak dengan pesan moral dan relate dengan kehidupan dan apa adanya.
0: Iya.
1: Oke lah kalau gitu, kakak Bu dengan kakak Calvin doa terbaik dan besok masih hari libur pula.
0: Masih hari libur tapi harus upacara Tete Dinda. Oh.
1: Hari ini lahirnya Pancasila.
0: Hari lahir Pancasila besok harus upacara. Walaupun ya, tanggal merah kita tetap upacara.
1: Ini apa namanya kalau angkasawati atau pokoknya semua deh. Media itu nggak punya tanggal merah.
0: Iya benar ya. Kalau
1: tanggalnya hitam semua.
0: Tanggalnya hitam semua. Malah.
1: Aduh, bagaimana ini Opa Emi? Selamat malam Opa. Tanggalnya broadcaster, orang-orang media itu merah semua, hitam semua.
0: Hitam semua, iya. Mau minggu kek.
1: Om Endang juga selamat malam.
0: Ya.
1: Bapak Botus, ada Bung Andesko, Bung Bung siapa ya? Bung, oh, lupa sih. Tak lalu banyak omong jadi lupa nih. Bung Valdes, aduh.
0: Iya.
1: Juga Mama Anita, Mama Jesse, ada Mama Yeti, ada Mama Mary Detan.
0: Iya.
1: Ada Mak Mei, ada Natalia di Rote, juga Natalia di Takari.
0: Iya.
1: Diona, yang Diona mungkin sepertinya tanggal 30 nih ada kesibukan. Tanggal 31 kah?
0: Oh, apa? Sudah mau ini?
1: Sepertinya begitu. Halo.
0: Enggak, ini bukan apa-apa. Ini gitu, diperjelaskan.
1: Ini apa begitu, pokoknya ini gitu kan ya, kata Bung ya.
0: Kalau orang Medan, apanya diapakan begitu. Nanti ku apakan apanya begitu kalau orang Medan. Kalau di Kupang ya sudah mau ini gitu.
1: Sudah mau ini. Oke lah,
0: nah ya.
1: Belum tersapa kakak Bung, kakak Kavin dilanjut
0: ya. Makasih, selamat malam Tete Dinda dari Bogor. Ke penelpon berikutnya dari bagian tengah ini ya penelponnya.
2: Oh iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, dengan siapa? Iya, soalnya makanya saya tanya ini bagian tengah kan, Indonesia tengah kan?
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, suaranya juga masih tetap sama dengan orang Indonesia tengah yang lainnya. Umumnya orang Indonesia tengah suaranya beginilah.
2: Iya. Untuk, ya sama ya, kita
0: iya,
2: juga begitu
0: sama
2: ya.
0: Sama ya. Iya. Ibu Farida sehat-sehat, Ibu Farida.
2: Oh, alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik, masih ingat ya.
0: Iya, masih ingat, ingat dikit sih, ingat dikit gitu.
2: Iya.
0: Gimana, Bu Farida?
2: Syukur bisa ini ya, bisa gabung ke Kupang.
0: Iya, syukur-syukur.
2: Versi baru ini,
0: versi baru. Versi barunya kenapa? Versi lamanya emang kenapa, Ibu Farida?
2: Tapi gak berubah kan, yang lama sama baru gak berubah, masih tetap yang sama.
0: Versi lamanya itu di servis apanya, sampai kayaknya baut-bautnya agak ini, agak lepas-lepas
2: mungkin
0: gimana?
2: Mungkin dari apanya ya, sempat vakum ada berlama ya, baru
0: iya,
2: ini lagi ya.
0: Kayaknya iya. 70 tahun lalu gitu Ibu Farida gabung di sini Maya. Iya, Ibu Farida.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa Bu Farida? Lagunya Utali Kumahua. Oke, disiapkan di antriannya Ibu.
2: Iya, tadi kan Bunda kan sudah monitor dengar-dengar.
0: Oh iya, benar. Iya.
2: Kebetulan tadi Ibu Farida request lagu juga di Medan
0: sama
2: Padang, Utali Kumahua, featuring sama Tri Utami tadi lagunya.
0: Disiapkan Utali Kumahua. Kabar baik, kabar baik. Mi, kalau Palu gak pakai mi ya?
2: Makassar.
0: Kabar baik, Ji juga tidak pakai Ji ya?
2: Iya, itu Makassar.
0: Kalau Palu ya Palu saja gitu.
2: Kalau Palu biasa.
0: Biasa.
2: Ya ini ya.
0: Iya.
2: Iya. Kita okay. Kayak jalan ini lurus aja.
0: Lurus. Iya. Jalan lurus, makin jalan lurus,
2: iya ya,
0: jalan lurusnya itu Shiratal Mustaqim bukan?
2: Iya, amin.
0: Ke lagu apa Ibu?
2: Teman kami ya.
0: Iya.
2: Ada ya. Kan teman kami kalau gabung di akhir-akhir itu dia langsung bilang, buat si ini nanti kamu hati-hati di jalan ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau jalannya pulang lurus-lurus ya, jangan belok-belok. Itu identik, Bunda itu identik dengan itu ya, kata-kata itu.
0: Iya.
2: Jadi kita biasa ikut-ikut. Oh iya. Jadi maksudnya itu kenapa jangan belok-belok?
0: Iya.
2: Jangan kalau ada ini-ini ya, dihindari, lurus-lurus aja jalannya. Jangan mampir-mampir lagi.
0: Jangan
2: ya.
0: Mampir-mampir mula pulangnya langsung ke rumah. Oke. Okay. Silakan iya, iya. Ibu.
2: Maksudnya begitu ya.
0: Iya, maksudnya begitu. Iya.
2: Iya, mau kirim salam ya.
0: Ya
2: tadi boleh. Ada Pak Widi di Tokyo ya.
0: Iya.
2: Salam sehat Pak Widi. Iya, iya. Beliau kalau kita gabung, kita ajak, ayo kita gabung ke sini.
0: Iya, luar
2: jadi
0: biasa.
2: Beliau sekarang sudah
0: iya, kemana-mana.
2: Sudah gabung kemana-mana.
0: Iya.
2: Iya. Tadi ada Cigurit Jakarta ya.
0: Iya.
2: Ada Cigurit Jakarta. Terus siapa lagi, ada yang barusan lewat tadi juga, ada Ayu di Mas Lisan.
0: Betul.
2: Bu Farida hampir lupa-lupa ya. Di Kupang kalau kemarin-kemarin itu kalau menyapa itu
0: banyak.
2: Biasa lebih 10 ya.
0: Iya.
2: Ada opa siapa ya? Lupa ya.
0: Opa Emi.
2: Opa. Iya, opa Emi. Terus ada lagi yang satu ya.
0: Iya.
2: Sekarang udah hilang kontak ya.
0: Iya.
2: Lagi ada kabar.
0: Upgrade-nya ada, harus diperbaiki. Katanya iya, tadi versi baru ada, jadian.
2: Iya. Iya, ada Bunda Emi ya.
0: Iya,
2: Bunda
0: betul. Emi, ya. Betul.
2: Nah, itu. Ya, siapa lagi ya? Dari Manado ada ya. Pokoknya di mana saja, karena
0: iya,
2: sekarang ini banyak yang baru-baru ya.
0: Iya.
2: Yang dari Tapanuli, yang dari Lampung, pokoknya di mana saja ya.
0: Iya.
2: Jadi Bu Ferdinand rangkul aja ya.
0: Baik.
2: Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
2: Nah, salam sehat untuk semua-semuanya.
0: Iya.
2: Apalagi yang bertugas malam ini luar biasa ya.
0: Iya.
2: Semangat. Ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima
0: lurus,
2: kasih.
0: Pasti
2: selamat
0: lurus.
2: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih, selamat
2: lurus,
0: malam.
2: Lurus ya.
0: Okay. Selamat malam. Terima kasih Ibu Farida dari Palu. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke kita ke lagu lagi. Nanti satu lagu ada Niki Astria. Panggung Sandiwara.

Ya, ada salam balik dari Pak Widi tadi ya. Salam balik untuk Ibu Farida di Palu ya. Terima kasih Pak Widi sudah bergabung. Dan kita berada di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini, 31 Mei 2026. Ya, akhirnya bulan Mei sudah kita tuntaskan dan selamat memasuki 1 Juni 2026, bulan ke-6. Dan semoga seperti yang sudah satu bulan ke-1 sampai bulan ke-5 kita tuntaskan, mudah-mudahan bulan ke-6 dan seterusnya sampai ke akhir tahun ya. Pasti ada tantangan baru ya, tapi kita siap untuk hadapi tantangan baru. Sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, tetap dengar Peru Satu kanal informasi dan inspirasi, lagu-lagu yang Anda pilih saya akan putarkan sampai tuntas kebersamaan kita. Dan nanti masih ada informasi lain yang bisa Anda simak di ruang di kebersamaan kita 1 jam ke depan sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1. Gan

Pendengar, besok akan diperingati Hari Lahir Pancasila 2026 ya. Dan untuk Hari Lahir Pancasila 2026, naskah pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia sebagai amanat resmi yang dibacakan pada pelaksanaan upacara 1 Juni 2026. Dan pidato ini menjadi pedoman bagi instansi pemerintah, lembaga pendidikan BUMN, TNI Polri, dan juga berbagai elemen masyarakat dalam memperingati Hari Lahir Pancasila sekaligus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar bangsa. Dan di naskah ini untuk tema yang diusung yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini sebuah pernyataan yang tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tapi juga menjawab terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar, banyak pasangan yang berusaha untuk menghindari pertengkaran karena khawatir hubungannya bisa berakhir. Tapi perbedaan pendapat antara dua orang adalah hal yang sangat wajar dan tidak bisa dihindari. Terus mereka takut akan menghindari perdebatan demi menjaga kedamaian hanya akan mengurangi energi. Ini menurut psikolog Mark Travers bahwa mustahil ada pasangan yang menjalin hubungan tanpa pernah berselisih. Banyak riset membuktikan perselisihan yang ditangani dengan pikiran jernih justru bisa meningkatkan kualitas hubungan secara drastis. Namun, menyelesaikan masalah bukanlah keterampilan yang otomatis manusia miliki sejak lahir. Karena itu bertengkar dengan pasangan disebut bikin hubungan romantis, bikin hubungan lebih harmonis. Satu informasi yang saya hadirkan sebagai informasi terakhir untuk kebersamaan kita, tetap dengar Pro 1 sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini Minggu 31 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok hari Senin tanggal 1 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama Bapak Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini Minggu 31 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete dan juga rekan Ben, temani Anda di edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini, hingga tuntas kebersamaan di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami akan awali untuk Anda di kebersamaan pagi ini, ada Mutiara Pagi Agama Katolik siaran ulang. Nanti disusul ada Warta NTT Pagi. Kemudian nanti ada informasi-informasi aktual yang kami akan hadirkan untuk Anda sampai di pukul 8, dan kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu di pukul 9 kita akan ada dalam dialog Kupang Menyapa sampai di pukul 10, dan nanti ada informasi-informasi aktual yang kami akan hadirkan untuk Anda di Kupang siang ini sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Ibu bapak, saudara saudari pendengar yang terkasih, dimana saja berada, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi bersama saya, Maxim Sobe, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pagi ini saya akan bawakan renungan iman Katolik dengan judul Menjadi Sesawi dan Ragi Demi Pengembangan Kerajaan Allah di Dunia. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenung firman Tuhan, marilah sejenak kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas segala berkat-Mu. Engkau telah berkenan memberkati istirahat kami sepanjang malam. Juga terima kasih atas hari yang baru, nafas kehidupan dan semua yang boleh kami alami dan kami rasakan di hari yang baru ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus untuk selama-lamanya. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu yang menyanggupkan kami menunaikan semua tugas dan pekerjaan kami seturut kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari pencinta mimbar agama Katolik di mana saja berada, mari kita membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan ayat 30. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak ke dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar yang terkasih di mana saja berada. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara biji-biji lainnya. Namun ketika ia tumbuh, ia dapat menjadi tanaman sayuran yang cukup tinggi, bahkan burung-burung dapat bersarang di atasnya. Demikian pula halnya dengan ragi. Meskipun ia dimasukkan ke dalam adonan tepung yang cukup banyak, namun dengan sedikit ragi, adonan tepung tersebut mampu menjadi kamir sehingga adonan tersebut menjadi lebih banyak. Kedua perumpamaan tersebut digunakan Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar yang terkasih, biji sesawi memang memerlukan proses yang panjang dan lama untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Begitupun sebaliknya dengan ragi yang membutuhkan waktu dan usaha kita sehingga bisa menghasilkan adonan yang baik. Sesawi dan ragi dalam perumpamaan Yesus digunakan olehnya sebagai sesuatu yang menghasilkan atau mendatangkan kebaikan. Namun keduanya tentu membutuhkan proses yang panjang untuk membawa pertumbuhan dan perkembangan dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar dan berguna. Sebenarnya kedua perumpamaan ini mau mengungkapkan bahwa kerajaan surga yang diwartakan Yesus Kristus bukanlah rumusan atau suasana yang membutuhkan pengetahuan tinggi untuk memperolehnya. Justru melalui hal-hal yang sederhana saja, orang-orang beriman dapat menemui kerajaan surga dalam kehidupan mereka. Sesawi dan ragi memang membutuhkan proses dan kerja. Begitupun dengan kita manusia, perlu melalui setiap tahap kesulitan dalam hidup, mengalami proses pertumbuhan seperti sesawi dan ragi.
proses dan proses mengkhamiri seperti ragi, sebab kualitas keberimanan kita sebagai manusia adalah menjadikan proses sukacita dan dukacita sebagai proses pembentukan diri pribadi kita dan kelak diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa Yesus Kristus Sang Guru Ilahi senantiasa mendambakan agar setiap kita dengan sukarela bersedia menjadi pewarta suasana kerajaan surga bagi sesama. Maka hendaknya setiap kita perlu menyadari bahwa sudahkah setiap ucapan bibir dan sikap kita setiap hari telah menjadi rumah seperti sesawi bagi burung-burung, dan sudahkah kita menjadi makanan yang baik seperti adonan yang beragi. Saudara yang terkasih, kisah Nabi Yeremia tentang ikat pinggang adalah gambaran tentang pribadi kita manusia yang suka menjauhkan diri dari dekapan Allah. Ini adalah gambaran sebagai ikat pinggang yang lapuk dan kemudian hancur. Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjanjian baru rela menghadirkan diri dengan berkata dan bertindak secara langsung. Kemudian ia sendiri memperjelas semuanya itu, bahwa mereka yang mau melihat lebih dalam situasi hidupnya akan melihat kerajaan surga dalam hal-hal yang kecil dan menjadi demikian bagi sesamanya. Maka orang-orang seperti itu tak akan pernah jauh dan menjadi lapuk sampai kapanpun. Semoga, saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah dan bimbinglah kami hamba-hambamu ini agar kelak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kasihmu. Amin.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Nelson Mandela. Jangan menyerah. Menyerah bukanlah solusi. Berjuanglah agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi SMK untuk kompetensi lulusannya dia mampu untuk mengakses pekerjaan, berwirausaha.
2: Keberhasilan Desa Oebola dalam menuntaskan status ODF merupakan prestasi dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, sanitasi, dan kesejahteraan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Senin, tanggal 1 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong sekolah kejuruan hasilkan generasi yang siap bekerja dan berwirausaha. Uskup Wetabula, Monsinyur Edmund Woga, CSSR, mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama, peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
4: Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, dan kelompok masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Pancasila menjadi fondasi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah terselatan NKRI Kabupaten Rotendau. Demikian disampaikan alumni Lemhanas RI Max Pio ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon Minggu 31 Mei 2026 menjelaskan, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah sangat mengenal Pancasila, namun tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila terus dihidupi dan diwujudkan dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di beranda terselatan NKRI Rotendau.
5: Kita harus perlu sadar bahwa kita ini bangsa yang beragam. Maka Pancasila yang sudah dijadikan dasar landasan ideologi negara kita itu harus dihidupi, begitu. Jadi kita tidak sekedar bicara tentang Pancasila, kita hanya tidak hanya sekedar omong-omong tentang Pancasila, tapi kita ingin hidupi. Ya.
4: Lebih lanjut, alumni Lemhanas RI Max Bio menegaskan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan dan demokrasi dan keadilan sosial juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menambahkan, di tengah keberagaman Indonesia, Pancasila terbukti menjadi dasar negara yang kokoh, sekaligus ideologi pemersatu bangsa.
5: Ya, kita dari Sabang sampai Merauke, Miangga sampai Rote itu beragam sekali. Tapi kita diikat satukan oleh Pancasila sebagai landasan ideologi negara kita dan dasar negara yang sudah mempersatukan kita.
4: Peringatan hari lahir Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong sekolah-sekolah khususnya SMK agar mampu berinovasi dan bersaing di era digital. Fokus utamanya bukan sekadar mencetak lulusan, tetapi melahirkan generasi muda yang siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Delvin Wandi selengkapnya melaporkan.
6: Ayub Sana, Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ayub Sana mengatakan, lulusan SMK harus memiliki tiga kompetisi utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Selain siap kerja, lulusan SMK juga didorong mencari wirausaha muda. Menurut Ayub, melalui program One School One Product, setiap sekolah diwajibkan menghasilkan produk unggulan berbasis potensi daerah seperti tenun, kuliner, dan kerajinan lokal. Program itu bahkan dikembangkan menjadi One Class One Product hingga One Student One Product.
7: Kita harapkan lulusannya punya tiga kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik. Ini tiga. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi SMK untuk kompetensi lulusannya dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan, SMK di NTT tidak boleh hanya melahirkan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Ia meminta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan secara merata, termasuk penguatan literasi, teknologi digital, serta keterampilan berbasis potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan.
8: Anak-anak kita hari ini, kamu yang ada di depan ini, menghadapi revolusi digital, persaingan kerja global, AI, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi di dunia. Karena itu saya menegaskan dalam rangka fungsi pengawasan, SMK di NTT tidak boleh hanya menjadi pencetak pencari kerja. SMK harus mulai melahirkan pencipta kerja. Pencipta produk sudah, itu jagoannya SMK kita. Dan itu merinding kalau kita ikuti pameran tahunan di Dinas PK kemarin. Ya.

0: sekolah yang mengalami kerusakan berat melalui aplikasi Revik.
1: Jadi memang sebelumnya kami mengusulkan lewat aplikasi Revik itu ada 101 satuan pendidikan. Yang memang 101 satuan pendidikan ini dari sisi teknis itu kondisi bangunannya mengalami rusak berat dan memang harus membutuhkan penanganan yang cepat. Jadi terkait dengan tanggapan kami, walaupun 101 kami usulkan ke sana, namun sampai dengan saat ini sudah 53 sekolah yang kita dapat jawaban yang pasti akan mendapatkan program restorasi.
0: Pemerintah daerah berharap masih ada tambahan bantuan untuk 48 sekolah lainnya yang juga mengalami rusak berat. Pemkab Sumba Timur mengaku bersyukur karena jumlah sekolah penerima bantuan tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat NTT atas dukungan, kepercayaan, serta kerjasama yang terjalin. Fenja Sakarias melaporkan.
2: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan kepercayaan serta kerjasama yang telah terjalin. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapolda, berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik dan kondusif.
3: Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, serta kerjasama yang terjadi. Berkat kebersamaan dan sinergi tersebut, situasi Kamtipmas di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik.
2: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadi modal utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Energi ini harus tetap dijaga dan diperkuat ke depannya.
0: Informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini, Uskup Wetabula Monsinyur Edmund Woga CSSR mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru diosisikan di Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Wetabula Sumba dengan mengembang misi utama, dipilih untuk pekerjaan belas kasih. Laporan khusus reporter Alotani.
4: Saya bersama dengan Monsinyur Roni dan Monsinyur Domi mengucapkan banyak terima kasih untuk para diakon baru 30 untuk kesediaan menerima tugas sebagai pelayan tertabis bagi pelayanan di dalam gereja.
5: Misa pentabisan 30 diakon calon imam baru berasal dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Wetabula Sumba berlangsung pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 di Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Uskup Wetabula Monsinyur Edmund Woga CSSR usai pentabisan menyampaikan bahwa ke-30 diakon calon imam diutus mengemban misi pekerjaan belas kasih di tengah-tengah umat dan masyarakat. Panggilan mereka merupakan sebuah rahmat bagi gereja Katolik di 3 keuskupan yang belum tentu hal tersebut terjadi di daerah lainnya, termasuk di luar negeri.
4: Setiap tahun kita boleh mendapat sekian banyak panggilan, hari ini luar biasa ada 30 memang, sementara di tempat-tempat lain itu kekeringan dalam panggilan. Tapi rupanya itu adalah rencana Tuhan. Ketika dulu kita menerima para misionaris dari Eropa, dari Amerika.
5: Preses Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang, Romo Theodorus Aloysius Silap, PR, dalam sambutannya berpesan kepada 30 diakon calon imam Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Wetabula, pentabisan ini merupakan panggilan inti sebagai pelayan sabda, liturgi, dan amal kasih, diutus untuk menjadi tanda nyata belas kasih Allah di tengah-tengah umat manusia.
6: Para diakon terkasih, jalinlah komunikasi yang sehat dengan umat dan sesama.

0: sesama imam nanti. Jangan jadi diakon yang tertutup, gampang tersinggung, atau sulit diajak kerjasama. Jadilah pribadi yang bersaudara dan yang membawa damai. Profesiat bagimu para diakon, adik-adik terkasih.
1: Salah seorang perwakilan diakon Tabisan, Febronius Kik dari Keuskupan Atambua menyampaikan panggilan yang diterima ke-30 diakon calon imam diosisan tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, pemerintah, para imam, rekan-rekan frater dan seluruh umat Allah, terutama ketiga uskup di Keuskupan Agung Kupang, Atambua dan WT Bula.
2: Tabisan yang kami terima hari ini tidak serta-merta usaha kami pribadi. Untuk itu, kami ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Terima kasih kepada Uskup Pentabis, Monsenyur Edmund Woga, yang telah berkenan menabisan kami ke-30 diakon. Tak lupa kami berterima kasih kepada Uskup Keuskupan Agung Kupang, Monsenyur Hieronymus Pakenuni, dan Uskup Keuskupan Atambua, Monsenyur Dominikus Saku, yang telah mendukung kami baik secara moral dan murid. Keharian doa, perhatian, nasihat dari para uskup menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan langkah kami dalam menapaki panggilan menuju pelayanan gereja.
1: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mewakili pemerintah Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan selamat kepada 30 diakon yang ditabiskan. Ia mengajak para calon imam bersama-sama pemerintah terus membangun daerah ini menjadi lebih baik.
3: Di zaman modern seperti ini, kami sangat membutuhkan peran diakon. Tentu di tengah informasi yang begitu banyak, teknologi modern, hirup pikuk, kita sangat butuh peran diakon. Terutama dalam menanam nilai moral, persaudaraan, toleransi, menghadirkan pelayanan antar sesama yang menguatkan kehidupan masyarakat, dan juga jauh daripada itu, peran diakon menjaga keharmonisan sangat kami perlukan.
1: Mewakili orang tua dan keluarga ke-30 diakon para calon imam, Fredericus Guntus Nana kepada RRI berpesan agar para calon imam yang akan ditabiskan menjadi imam di keuskupannya masing-masing, yakni Keuskupan Agung Kupang, Atambua dan WT Bula, menjalani masa-masa persiapan menjadi imam sebagaimana orang tua telah menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Semoga para calon imam tersebut juga menyerahkan diri untuk umatnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang mengapresiasi keberhasilan Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang berhasil menuntaskan status Open Defecation Free atau ODF dalam mendeklarasikan perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS. Keberhasilan ini diumumkan dalam kegiatan penutupan program Wahana Visi Indonesia Area Program Kabupaten Kupang yang dirangkai dengan perayaan BBB di Desa Oebola. Pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam mendampingi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, sanitasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, mengatakan keberhasilan Desa Oebola meraih status ODF merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat.
5: Sekarang saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Wahana Visi Indonesia yang selama ini telah menjadi mitra pemerintah dalam mendampingi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, sanitasi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Keberhasilan Desa Oebola dalam menuntaskan status ODF merupakan prestasi yang sangat membanggakan.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap keberhasilan Desa Oebola mempertahankan status ODF dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan. Informasi lainnya, Museum Daerah Waingapu terima dana BOP Museum sebesar 200 juta rupiah. Laporan Yunia Boling.
6: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa Museum Daerah Waingap menjadi salah satu penerima dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan Museum tahun 2026. Dana tahap pertama sebesar 200 juta telah disalurkan pada Maret 2026.
7: Museum daerah ini adalah salah satu penerima dana alokasi khusus atau DAK non-fisik, bantuan operasional penyelenggaraan museum yang merupakan bagian dari APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Dana BOP museum ini pada tahun 2026 telah disalurkan oleh KPPN Waingapu pada tahap 1 yaitu di bulan Maret 2026 sebesar 200 juta rupiah.
6: Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan koleksi museum, pelaksanaan program publik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pelestarian budaya daerah. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saudara, mengakhiri Warta NTT pagi ini, kita ikuti komentar RRI berkaitan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 disampaikan reporter Adi Adu.
8: Saudara pendengar, hari ini 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum penting untuk meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dan ideologi bangsa. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pedoman membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, mengingatkan kita bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh bagi dunia tentang pentingnya toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan. Di tengah berbagai tantangan global, konflik dan perpecahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, Indonesia dapat menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan apabila dibangun di atas semangat persatuan dan saling menghormati. Karena itu, peringatan hari lahir Pancasila hendaknya menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang digital, Pancasila harus hadir dalam sikap dan tindakan nyata. Mari jadikan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan kontribusi Indonesia bagi terciptanya perdamaian dunia. Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sekian, terima kasih. Salam Indonesia.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi NTT mendorong sekolah kejuruan hasilkan generasi yang siap bekerja dan berwirausaha. Uskup Wetabula, Monsinyur Edmund Woga CSSR, mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Kutab.

Hola, halo, selamat pagi pendengar Pro 1. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga terus semangat gitu ya. Awal bulan ya pastinya harus semangat pendengar di tanggal 1, tanggal 1 Juni tahun 2026. Yang pastinya di bulan Juni ini kita berharap semua aktivitas Anda khususnya yang lagi prepare untuk mengikuti upacara di instansinya masing-masing, jangan lupa gitu ya untuk mempersiapkan diri secara baik. Jangan lupa untuk sarapan paginya biar Anda tetap fit, Mbak. Di pagi hari ini, karena hari ini bertepatan dengan apa? Hari ini tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Bicara soal hari lahir Pancasila yang ditetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional atau tanggal merah, walaupun itu memang harus mengikuti upacara gitu ya. Jadi jangan kasih alasan bahwa tidak mengikuti upacara hari ini. Pokoknya harus mengikuti upacara gitu ya. Jadi ketentuan ini pendengar sudah diatur dalam surat keputusan bersama SKB mengenai hari libur nasional dan cuti bersama di tahun 2026. Meskipun pemerintah tidak menetapkan aturan dan jadwal cuti bersama untuk peringatan hari lahir Pancasila, tapi masyarakat sudah berkesempatan menikmati libur panjang di tanggal 1 Juni bertepatan setelah akhir pekan. Sehingga terdapat 3 hari libur berturut-turut dimanfaatkan untuk beristirahat maupun juga berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Nah, dilansir dari laman BPIP, tema untuk hari lahir Pancasila tahun ini ditetapkan pemerintah ialah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini bisa dihafal gitu ya. Siapa tahu ketika mengikuti upacara ada door prize gitu ya. Tema untuk hari lahir Pancasila tahun ini Anda bisa dapatkan gitu ya. Dapatkan hadiahnya karena hafal. Jadi saya ulangi ya, untuk tema hari lahir Pancasila tahun ini ialah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan pendengar bahwa peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Tema ini juga menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus kita jaga, harus terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah berbagai tantangan zaman sekarang ini, pendengar, tentunya Pancasila diharapkan tetap menjadi pedoman dalam membangun persatuan kita, toleransi, dan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang. Setiap tanggal 1 Juni, perhatian bangsa kembali tertuju ke kota ND di Pulau Flores. Ya, ini sebuah kota yang tidak hanya indah, tetapi juga menyimpan jejak penting sejarah lahirnya ideologi bangsa Indonesia. Tahun ini, ND kembali menjadi pusat peringatan nasional hari lahir Pancasila dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya pemersatu keberagaman Indonesia, tetapi juga menjadi pesan perdamaian yang dapat dibagikan kepada dunia. Berbagai kegiatan yang telah disiapkan di lapangan Pancasila ND, mulai dari upacara bendera, parade budaya, pertunjukan seni, deklamasi damai hingga atraksi budaya Nusantara yang menampilkan kekayaan tradisi dari berbagai daerah. Panitia pelaksana menegaskan bahwa untuk peringatan ini bukan sekadar mengenang sejarah gitu ya, tetapi mengajak masyarakat terutama untuk generasi-generasi muda menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata seperti menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan memperkuat semangat gotong royong. Melalui momentum ini, pendengar ND kembali memperkenalkan dirinya kepada Indonesia dan dunia sebagai kota Pancasila, tempat lahirnya gagasan besar yang hingga kini terus menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kali ini, pendengar, saya akan putarkan untuk Anda sebuah lagu dari Ivan Nestorman, Flores Dabila. Mana lagu ini memiliki makna keindahan Pulau Flores yang tiada duanya.

0: pembacaan Pancasila dalam dialek Manggarai.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, selamat hari lahir Pancasila. Aduh, saya terharu gitu ya dengar lagu-lagu Pancasila dia ya, ditambah dengan suasana seperti sekarang ini yang aduh, yang pastinya kita jadi generasi muda untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita masing-masing ya. Dengan cara sederhana juga boleh gitu ya, yang penting Pancasila always dalam kehidupan kita. Ya, peringkat pro 1, ketika mendengar nama ND, banyak dari kita langsung teringat pada siapa? Siapa ayo? Pada Bung Karno pastinya ya. Kota kecil di Pulau Flores ini memiliki tempat istimewa dalam sejarah bangsa karena disitulah sang proklamator merenungkan dan melahirkan gagasan-gagasan yang kemudian menjadi dasar negara Pancasila. Nah, jelang peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2026, muncul harapan dari sebagian masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto hadir memimpin upacara di ND. Namun Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengingatkan bahwa yang paling penting bukanlah siapa pejabat yang hadir, melainkan bagaimana bangsa ini terus mengingat dan menghayati nilai-nilai Pancasila. Tahun ini pendengar, upacara peringatan hari lahir Pancasila di ND direncanakan dipimpin oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang biasa kita kenal dengan Gus Ipul. Kehadirannya melanjutkan tradisi para pejabat tinggi negara yang beberapa tahun terakhir memimpin peringatan di kota ND. Menurut Bupati Yosef, esensi peringatan ini ialah menjaga ikatan kolektif bangsa bahwa ide-ide Pancasila lahir dari perenungan Bung Karno selama masa pengasingannya di ND. Karena itu, lebih dari sekadar seremoni, hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk terus menghidupkan nilai persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Indonesia yang telah terakreditasi unggul, berbagai program studinya yang telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister S atau S2, hingga program doktor S3. Dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta alumni yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan memilih kuliah, program diploma, dan atau sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, dan bisa dilakukan di mana saja sesuai dengan keinginan Anda dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan kunjungi website resmi di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Atau Anda bisa menghubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Anda juga bisa datang langsung ke kantor UT Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oesapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka dibuka sampai tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Dapat dong.
1: Asik.
0: Hey. Bye-bye, guys.
2: Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilambangkan dengan burung Garuda. Tapi setiap sila memiliki lambang masing-masing. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas yang memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Rantai emas dalam sila kedua merupakan lambang hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga, diartikan sebagai tempat berteduh. Pohon beringin memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Kepala banteng menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Sedangkan sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sedangkan kapas ketersediaan pakaian. Setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan.

Ya, pendengar, siapa yang tidak mengenal kisah Garuda di Dadaku? Film yang pernah menginspirasi banyak anak Indonesia untuk mencintai sepak bola kini hadir dalam format animasi dan dijadwalkan akan tayang pada tahun ini. Menariknya, film animasi karya anak bangsa ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Menteri Ekraf Teku Rifki Harsya menilai bahwa kehadiran film ini memiliki momentum yang sangat tepat karena bertepatan dengan masa libur sekolah dan semarak Piala Dunia 2026. Menurut Teku Rifki, dukungan terhadap ini tidak hanya berhenti pada penayangan bioskop, pemerintah juga akan mendorong Garuda di Dadaku berkembang menjadi kekayaan intelektual atau intellectual property yang berkelanjutan melalui berbagai produk turunan seperti merchandise, konten edukatif hingga kegiatan promosi di berbagai daerah. Bahkan, terdapat rencana untuk gelar nonton bersama atau nobar bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih dan keluarga sebagai bagian dari upaya memperkenalkan film tersebut kepada masyarakat yang lebih luas. Harapannya film animasi Garuda di Dadaku ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mampu menumbuhkan semangat sportivitas, kreativitas, dan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama

0: pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are, first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice.
2: Adat Liai.
3: Ya, berkara memasuki usia lanjut bukan berarti seseorang harus menghadapi hidup sendirian tanpa perlindungan ya. Justru di masa inilah perhatian dan jaminan layanan kesehatan menjadi sangat penting agar para lansia dapat menjalani hari-hari mereka dengan lebih sehat dan juga sejahtera. Kabar baik datang dari NTT, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 91% lansia yang berada pada kelompok ekonomi terbawah atau desil 1 hingga 4 data tunggal ekonomi nasional atau DTSN telah memiliki jaminan kesehatan melalui program penerima bantuan yuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN BPJS Kesehatan. Dari total 379.000 lebih lansia dalam kelompok tersebut, sebagian besar sudah mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemerintah. Bahkan lebih dari 118.000 lansia yang hidup sendiri, lebih dari separuhnya juga telah menerima manfaat PBI JKN. Kepala BPS Amelia Adininga Widyasanti mengatakan bahwa data ini menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan perlindungan sosial yang lebih cepat dan juga lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan. Harapannya akses layanan kesehatan yang semakin luas ini bisa membantu mereka dalam menekan angka kemiskinan ekstrim sekaligus juga meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup bagi para lansia di Nusa Tenggara Timur.

0: Pancasila bukan hanya sekedar falsafah negara.
1: Pancasila hadir di tengah kita semua sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila adalah bukti nyata dari sebuah tindakan.
2: Tindakan tersebut dapat berupa gotong royong melewati masa-masa sulit untuk menggapai Indonesia maju.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
4: Jadi kamu mau melamar putri saya?
5: Iya pak,
4: coba hafal Pancasila.
5: Siap. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
4: Bagus, bagus.
5: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Mantap.
5: Tiga, maaf pak. Om, saya lupa.
4: Bagaimana kamu bisa mengajarkan kepada anak-anakmu kelak tentang menghargai perbedaan, rasa persatuan, saling menghormati, tidak berperilaku semena-mena, dan saling tolong-menolong? Kalau sila-sila Pancasila saja kamu tidak ingat. Pulang, hafal dan pahami makna Pancasila. Kalau sudah, baru boleh kamu melamar anak saya.

Ya, pendengar, ketika mendengar nama Flores, banyak orang yang mungkin langsung membayangkan keindahan Taman Nasional Komodo. Namun sesungguhnya, Flores menyimpan begitu banyak pesona lain yang tidak kalah menarik untuk Anda jelajahi. Hal inilah yang sedang diperkenalkan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF dalam ajang The Meru Ecotourism Week 2026 di Bali. Melalui kegiatan tersebut, BPOLBF mempromosikan ada 3 desa wisata unggulan, yaitu Desa Wisata Warloka, Desa Wisata Wailolos, dan Dusun Rangko di Desa Tanjung Boleng. Ketiga destinasi ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam, budaya yang otentik, sekaligus merasakan langsung kehidupan masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurut pelaksana tugas Direktur Utama BPOLBF, Andi Marpaung, promosi ini menjadi langkah yang strategis gitu ya untuk memperkenalkan wajah baru pariwisata Flores yang lebih beragam, berkelanjutan, dan juga berbasis masyarakat. Buat Anda yang ingin ke Flores, jangan lupa gitu ya untuk mengunjungi 3 desa wisata yang sudah saya spill tadi.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Ya, dan pendengar, pagi ini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi yang kami kutip dari info BMKG NTT untuk hari ini tanggal 1 Juni 2026. Pagi hari dengan cerah hingga berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Malam hari dengan kondisi cerah berawan hingga berawan, dini hari cerah hingga cerah berawan. Potensi hujan ringan di Betun, sedangkan untuk Soe, Bajawa, dan Ruteng berpotensi kabut. Suhu udara di NTT berkisar 19 sampai 32 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 11 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur menuju selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan adapun peringatan dini untuk wilayah Sabura Jua dengan mewaspadai potensi angin kencang. Info tadi kami kutip untuk Anda dari grup WhatsApp Info BMKG NTT.

0: Saudara pendengar, hari ini 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum penting untuk meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dan ideologi bangsa. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pedoman membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, mengingatkan kita bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh bagi dunia tentang pentingnya toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan. Di tengah berbagai tantangan global, konflik dan perpecahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, Indonesia dapat menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan apabila dibangun di atas semangat persatuan dan saling menghormati. Karena itu, peringatan hari lahir Pancasila hendaknya menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang digital, Pancasila harus hadir dalam sikap dan tindakan nyata. Mari jadikan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan kontribusi Indonesia bagi terciptanya perdamaian dunia. Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sekian, terima kasih. Salam Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video